26. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan

1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia Diego Maradona mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Jadi tajuk pagi ni saya dah buka dekat media sosial Perlis FM, dekat Facebook Perlis FM. Saya tanya senang je begini kan. Pernah dah hampa cari tempat lain, jumpa tempat lain? Sebagai contoh kan, kalau hampa nak cari tempat apa-apa je lah kan, okay, contoh nak pergi harus start tiba-tiba pergi jumpa tempat lain pulak kan, waste ataupun map tu bawa ke tempat lain dan juga ada insiden yang berlaku dekat sana. Jadi boleh kongsikan dengan saya, okay, dekat 017-454-1688 ataupun anda boleh tulis saja ke Facebook Perlis FM dekat www.facebook.com/perlisfm dan juga saya lagi saya akan bersiaran langsung di TikTok. Okay. Selain daripada yang saya amat tak saat ni, secara literal tempat tu, anda juga boleh cerita lah kok-kok salah tempat ke. Bila nak pi beli telefon, masuk klinik gigi contoh. Boleh kongsi dengan saya, okay? Perlis FM selasih dengan ku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bersama Serasi dengan ku. Baik, selamat pagi semua. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya DJ Lain. Sekarang ni 8.24 minit pagi. Pagi ni saya buka tajuk dekat FB Berlis FM, okay? Saya tanya, pernah nak hampa cari tempat lain, jumpa tempat lain? Baik, kiriman melalui ruangan WhatsApp ni. Assalamualaikum Lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pendengar Poli FM. Daripada Pak Teh, Kangak lah kita. Dulu Pak Teh pernah cari rumah kenduri kahwin kawan dekat kampung sebelah. Alamat dah bagi dah. Sampai-sampai tu nampak banyak kereta, terus yakin tu rumah kenduri dia tau. Sampai-sampai saya pun masuk, salam dengan tuan rumah dan ambil tempat duduk. Tapi tengok muka berlain, adalah seorang dua yang dia kenal kan. Tapi tak tanya apa-apa lah. Lepas beberapa minit baru sedar sebab semua orang pandang pelik juga. Sebab saya salah masuk majlis. Betul, kawan yang ada dekat rumah tu juga, dia kata dia pun bagi tahu, dia kata Pak Teh salah rumah. Pak Teh pun minta maaf dan nak keluar pelan-pelan. Tapi tuan rumah kata ajak makan kenduri tu sekali. Sampai hari ni kalau jumpa tuan rumah tu, dia gelakkan saya. Dan kami masih lagi menjadi sahabat dan juga kawan baik. Itu sebab salah rumah ataupun salah tempat. Cari tempat lain, pergi kenduri tempat lain, jumpa kenduri tempat lain, dan sekarang ni masih lagi bersahabat. Okey, kiriman kedua ni datangnya daripada Ayu. Assalamualaikum, selamat pagi Lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nak cari satu kafe yang tengah viral sebab nak cuba kopi dia. Dah ikut map sampai setengah jam. Akhirnya sampai ke satu kawasan kedai tu. Masuk saja ke premis tu, rupanya dia kedai aksesori telefon. Tapi dia punya setting kedai tu macam kedai kopi. Dia buat pembaik telefon dan dekat situ ada 2-3 meja kedai kopi. Saya tak perasan pun itu kedai aksesori telefon. Mungkin masa tu mengantuk sangat sebab cari jauh, dia kata kan. Saya siap tanya lagi minum kopi sebelum pekerja kedai tu tunjuk papan tanda dan beritahu kafe yang saya cari sebenarnya tu dekat sebelah. Malu, memang malu. Tapi satu kedai gelak sama-sama. Rupanya tahu mereka ni macam kongsi lah. Siapa faham tu, dia ada dua lot, sebelah-sebelah. Satu kedai telefon, dia ambil kecil. Satu lagi kedai kopi. Okey, terima kasih Ayu kerana kirimkan komen dengan saya pagi ni. Kalau anda nak komen dengan saya, boleh terus saja ke Facebook, TikTok dan juga WhatsApp Perlis FM. Pernah dah hampa cari tempat lain, jumpa tempat lain, cuba main komen dengan saya. Perlis FM, serasi denganku.

Berlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi Ryan, selamat pagi juga. Okay, kiriman daripada Kak Ina pagi ni. Okay, Kak Ina nak cerita tentang salah tempat ni kan. Kak Ina ada pengalaman pernah tempah homestay untuk bercuti dengan keluarga. Bila dah sampai tu, terus parking kereta, okay, angkut barang, terus keluar pergi ke lobby homestay tu lah, dekat tempat homestay tu. Anak-anak dah tunjuk dah bilik apa semua sebab tempat tu seronok sangat, dia kata kan. Bila sampai dengan suami dah duduk santai semua, tiba-tiba mai satu orang ni greet dia lah, ucap selamat datang kita. Lepas tu laki dia ataupun suami Kak Ina ni pun sembang-sembang, dia tak perhati, biasalah seronok kan, pasal sebab tempat tu pun cantik kebetulan kan. Rupanya homestay tu homestay lain kan, cuma di lokasi yang hampir sama. Tapi nak buat macam mana, dia kata dah sampai, tempat pun elok, booking ajalah. Cuma nak jadi cerita hari tu, disebabkan hotel yang depa booking tu, yang baru tu, hotel tu mahal sikit dia tahu daripada hotel sebelum ni. Sejak daripada tu, Kak Ina selalu booking bayar siap-siap, bukan booking saja. Itu kata Kak Ina. Ni Kak Ina ni salah homestay, salah tempat ni. Betul juga lah, takkanlah kita dah angkut barang letak kat lobby bersemua, kita nak angkut balik kita tak jadi. Okay. Terima kasih Kak Ina kena kongsikan dengan saya pagi ni. Okay, pagi ni kita ada sahabat-sahabat yang melintas dekat TikTok Poli FM. Kita ada Nur Fahriah, selamat pagi. Nur Fahriah pun cerita macam tu juga, dia kata selalu macam tu. Ni cerita pasal barang lah. Letak tempat lain, jumpa tempat lain. Tambah-tambah lagi kunci kereta selalu hilang. Omok-omok ni memang pelupa sungguh. Biasalah tu kan. Kadang-kadang banyak berfikir, bukannya apa. Fikir tu, fikir ni kan. Pakcik Mak Kuala Kedah, salam al-hijrah. Salam al-hijrah juga untuk Pakcik Mak dan sahabat Police FM yang serasi dengan ku. Terima kasih Pakcik Mak apa abang orang Kuala Kedah. Semua sihat ke? Terima kasih jugalah duduk dengar Police FM pagi ni. Kita ada Nurizah Mak Rishad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norizah pun pernah pi makan kenduri dan tersalah rumah, dan dah termakan dah pun. Apa tu jadi jenar? Kak Norizah cerita sekarang jalan, ceritalah apa habis. Okay, kita ada Dinobi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aimi, kita ada Zali pagi ni. Selamat pagi, Perlis FM, selamat pagi dengan kita.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya di Jelayan pagi ni. Ada yang dah sarapan awal ke pagi ni? Alhamdulillah, eh? Selamat bersarapan. Dekat mana pagi ni kan? Dekat Kanyak kau, kat Arau kau, Beram Besar kau kan? Dekat warung kau, dekat restoran kau pagi-pagi ni kan? Ada pun ada yang sarapan dekat hotel. Dahsyat lah pagi ni kan? Okey, kita ada Hawa dari Melaka. Assalamualaikum di Jelayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, cerita ni masa cuti sekolah hari tu. Kami sekeluarga nak pi mandi kat terjun. Lepas tu nak berkelah. Ikut jalan kampung yang dicandangkan. Tapi makin lama, makin sempit jalan tu. Dan akhirnya kami sampai ke kebun durian. Ayat terjun tak jumpa. Tapi jumpa satu kebun durian milik orang, dia kata. Tapi pemilik kebun tu pelawa kami. Dapatlah kami berpiknik di dalam kebun tu. Bertukar jadi pesta makan durian. Tapi kena belilah. Bukan makan percuma. Terima kasih. Terima kasih, Hawa. Dari Melaka. Mana lagi? Melaka le. Okey, kita ada juga pagi ni kita set. Kita ada Rose. Assalamualaikum, Rose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita masa raya hari itu ni. Saya cari rumah saudara yang baru pindah. Dia pindah rumah baru kan, dapat rumah baru, masuk rumah baru lah raya hari itu ni. Sampai di rumah, satu rumah tu nombor dia betul. Kan, dia terus lah masuk bagi salam. Tuan rumah pun sambut mesra, huluk kuih dan ayak. Dia duk ingat ni Pak Duai, sepupu dia, saudara dia. Yalah, dia ingat yalah macam yalah, kita ada adik kita, ada suami. Lepas kita duk ingat macam adik dengan suami kita tu keluar rumah kan. Tak ada lah kita kat rumah tu. Kita pun masuk rumah tu sembang, biasalah kan. Kita pun tetamu masuk. Rupanya sembang. Tengok koiling dah sembang ni, macam tak apa nak kenal orang ni. Dia sebut nama ni. Lain-lain kali dia tanya. Contoh dia kata, mana Ridwan? Ridwan mana? Dia tanya kan. Rupanya salah lorong. Tu dia cerita dia kan. Ini bukan otak, tapi ini adalah realitinya. Tapi syukurlah, dah menjadi kawan sampai law ni. Itu kiriman daripada Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. Ya Allah, macam-macam tragedi juga, macam-macam kejadian yang berlaku eh. Cerita kedai kopi Malik dan juga salam Perlis FM 8:48 minit pagi. Temani cahaya malam dan lagu reggae. Hayati kopi boleh kurangkan.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Kelas FM Serasi denganku. Selamat pagi. Saya Ryan, teman anda pagi ini. 9.14 minit pagi. Baik, saya lagi ni. Saya ada info untuk anda. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Belenggu Rindu, Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah.

Perlis FM Serasi denganku. Baik, ini info untuk anda berkaitan dengan program Sinergi PDRM bersama dengan masyarakat sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi 19 Jun 2026 akan berlangsung pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda 10 pagi sampai 12.30 malam di perkarangan tempat letak kenderaan Kangar Jaya. Jadi ada persembahan payung terjun VET69, demonstrasi cegah rusuhan NSF, demonstrasi T-Baton dan sketsa PDRM, persembahan motor radio trafik, pameran motosikal Harley Davidson dan pertandingan motor retro dan juga klasik. Banyak lagi aktiviti menarik seperti demonstrasi memasak, pameran aset PDRM, poco-poco, karaoke, pameran dan jualan ramah. Okay? Simpan tarikh ini, jom datang beramai-ramai sama-sama memeriahkan aktiviti yang diadakan. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Semalam pun saya tengok live kat TikTok, macam banyak juga mereka tengok rehearsal tu kan. Ha, hari ini yang betul-betul dia rehearsal pun dah gempak. Hak-hak betul mesti lagi gempak punya lah. Ha, jangan lupa boleh terus ke perkarangan Kangar Jaya untuk saksikan bersembahan-bersembahan menarik oleh Polis Diraja Malaysia sama dengan program Sinergi PDRM bersama dengan masyarakat. Polis dan masyarakat berpisah tiada.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pele. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, pagi ni saya nak buka soalan kuis untuk anda semua. Saya bagi soalan siap-siap lah. Senang. Saya bagi hempa telefon saya aja. Okey. Dekat 970-8888 970-8877. Caranya mudah saja. Okey, telefon saya. Saya bagi soalan siap-siap lah. Saya bagi lepas lagu ni saya buka talian untuk anda jawab. Jadi beli tengoklah siapa yang masuk dulu sekejap kan. Okay, soalan ni macam ni. FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 ni, okey, dianjurkan oleh berapa tuan rumah? Okey, A1, B2, C3 dan juga D4. Okey, FIFA Piala Dunia 2026 ini dianjurkan oleh berapa negara tuan rumah? Telefon mai, saya pergi saya angkat telefon.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Saya memang saja nak bagi hadiah, tapi kena jawab je soalan yang mudah saja. Okey, anda akan dapat voucher Saidiah Cafe bernilai RM50. Okey, soalan dia, FIFA Piala Dunia 2026 dianjurkan oleh berapa negara tuan rumah? A1, B2, C3, D4. Wah, mudah, senang sangat je. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul dari Perak lah, boleh kan?
0: Zul dari Perak, boleh Zul. Okey, Cik Zul.
1: Ya.
0: Cik Zul nak jawab soalan kita pagi ni ya. Baik, saya ulang balik soalan dia. FIFA Piala Dunia 2026 dianjurkan oleh berapa negara tuan rumah? A1, B2, C3 dan juga D4. Jawapan dia, Cik Zul.
1: C3.
0: Confirm Cik Zul.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah confirm. Cik Zul, kalau kata betul 3, Cik Zul habang sat. Dekat mana negara-negara tu Cik Zul?
1: Amerika Syarikat.
0: Okey.
1: Mexico.
0: Okey.
1: Kanada.
0: Cantik. Baik Cik Zul, jangan letak telefon sekejap lagi. Saya ambil sikit mana Cik Zul. Baik. Tahniah Cik Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Pernah faham serasi dengan ku. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda dalam ruangan Hingga Pagi-Pagi. Lepas ini bersama dengan Wartika dalam Hangat Lihat. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam. Bersua kembali bersama dengan saya Atikah Nurdin, kembali teman anda untuk segmen Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Bagi edisi hari Jumaat hari ini 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda terus mendengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Bagi yang sedang bertugas sekarang ini, selamat dalam bertugas. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari Jumaat pastinya di Polis FM pelbagai program yang menarik menanti anda. Nantikan jam yang kedua, kita akan ikuti bersama rancangan Pakat Dengar Hukum. Apa topik yang bakal dikongsikan pada hari ini? Nantikan bersama 11.15 minit pagi. Terus stream lagu-lagu yang terpaling hangat di Hangat Lit.

Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baharu. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana kesitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

Poyo. Janji jangan poyo eh. Ah, itu dia Santish, Daniel, Zaini, Noki, K-Click. Ah, dalam lagu Poyo tu ada diselitkan unsur nasihat tau. Ah, okay. Jadi untuk anda, terima kasih masih dengarkan Melis FM sekarang ini. Walau di mana jua anda berada. Sekarang dah pun 10.23 minit pagi. Selamat pagi. Bagi yang baru kali dengar Poyo FM tu, jangan lupa lihat nah, terus stream Blaze FM dan anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma untuk dengar Blaze FM. Dan pastinya juga sekarang yang tengah hangat, anda boleh tonton dan saksikan perlawanan FIFA World Cup 2026 hanya di RTM Klik secara percuma sahaja. Best ke best? Mestilah best kan? Ah, percuma pula tu. Okey. Dan jam ini kita dah menghampiri ke pukul 10.30 pagi untuk dengarkan Sinar 2 selepas ini. Terus dengarkan lagu-lagu.

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Tania Suita, lagu FYP di TikTok Polis FM. Jangan lupa untuk ikuti di TikTok Polis FM 1029. Dan juga anda boleh terus stream Polis FM walau di mana juga anda berada. Dan sekarang dah 10.54 minit pagi. Jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum. Sekejap saja lagi, jam 11.15 minit pagi. Untuk tajuk pada pagi ini, isu harta pusaka yang sering diabaikan. Jadi dengarkan ilmu manfaat ini bersama pada pagi ini. Kita akan bersama dengan yang berusaha, Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Nantikan bersama dibawakan khas untuk anda hanya di Perlis FM. Dan kita akan ikuti ulasan berita selepas ini dan kembali di jam yang kedua. Terus dengar Hangat Lit.

0: cik suka.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati, sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut
sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Anda muskil. Keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang sedang mengikuti siaran Perlis FM sekarang ini. Dan kita juga sedang bersiaran langsung untuk anda pastinya di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga untuk anda saksikan secara siaran langsung melalui platform Digital Perlis FM, Facebook, TikTok, di RTM Click dan juga di 102.9 MHz. Hari ini Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita seperti biasa untuk teruskan hari ini rancangan yang kita nantikan pada setiap hari Jumaat untuk kita pendengarkan untuk anda bersama rancangan Pakat Dengar Hukum. Yang mana Pakat Dengar Hukum hari ini kita bawakan untuk anda panel kita yang berusaha, Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, apa khabar hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Sama untuk Ustaz juga sihat. Alhamdulillah. Ya. Okay. Jadi tajuk yang bakal kita dengarkan daripada Ustaz hari ini iaitu berkenaan isu harta pusaka yang sering diabaikan. Jadi kita berikan tumpuan bersama untuk topik pada hari ini dan kupasan daripada Ustaz. Jadi silakan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih yang diucapkan kepada Jatika dan seterusnya para pendengar Perlis FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini, pada pagi hari Jumaat, dapat kita bersama-sama di dalam satu program ataupun kita namakan sebagai rancangan Pakat Dengar Hukum. Dan rancangan ini akan mengupaskan berkenaan dengan beberapa hukum yang dibawakan pada setiap minggu sebagaimana yang kita ketahui disiarkan oleh pihak RTM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebutkan tentang harta pusaka, maka harta pusaka itu kita katakan adalah merupakan suatu amanah untuk kita agihkan untuk kita sebut beda-beda lah kepada waris-waris yang sepatutnya. Baik, jadi pada pagi ini seperti mana tajuk yang telah diberikan, iaitu kita akan melihat berkenaan dengan isu harta pusaka yang diabaikan, yang sering diabaikan. Maksudnya tajuk ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kupas beberapa perkara lah, iaitu berkenaan dengan kesilapan-kesilapan ataupun perkara yang kita tidak ambil berat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ini. Dan pada masa yang sama kita akan melihat fatwa dalam bab harta pusaka ini yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam sangat menitikberatkan berkenaan dengan pengurusan harta pusaka, sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan wasiat fi auladikum pada anak-anak kamu, yakni telah meletakkan wasiat harta pusaka. Tapi bila kita bincang nanti, dia ada perbahasan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka juga, tapi wasiat, yang mana wasiat itu tidak melibatkan waris. Itu kita akan tengok nanti insyaAllah. Yang mana disebutkan di sini, Allah mewasiatkan untuk dibahagikan harta pusaka itu kepada anak-anak kamu, dan juga bagi anak-anak lelaki itu adalah dua bahagian. Lizakari mislu hazil unsayain, iaitu seorang anak lelaki itu sama dengan dua bahagian anak perempuan. Maknanya di sini anak lelaki itu bahagian dia lebih sikit lah, sekali ganda daripada bahagian anak perempuan, seperti mana yang telah ditetapkan di dalam bab faraid. Baik, jadi ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan bahawa pembahagian harta pusaka itu juga adalah sebahagian daripada urusan agama yang disuruh oleh syariat. Dan pada masa yang sama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai umat Islam kita pada masa kini dia tak berapa nak ambil berat berkenaan dengan pengagihan selepas kematian ini. Yang mereka tahu hanya untuk dapat harta sahaja. Tapi dia ada cara-cara, adab-adab dan juga petunjuk syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Yang mana kita hanya mengambil berat tentang mencari harta, tetapi kita mengabaikan berkenaan dengan pengagihan selepas kematian. Penangguhan pembahagian harta pusaka ini dia akan menjadi punca pergaduhan lah. Bila apa kita katakan, kita bertangguh-tangguh, maka akan menjadi sebab pergaduhan, menjadi sebab apa berkelai, tarik muka di antara ahli keluarga. Dan ianya yang kita takut adalah boleh memutuskan tali silaturahim antara ahli keluarga. Jadi para pendengar Perlis FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, isu yang pertama yang kita akan tengok di sini berkenaan dengan pengabaian harta pusaka, iaitu penangguhan di dalam pembahagian harta pusaka itu dalam tempoh yang sangat lama, bertahun-tahun, ada sampai 10 tahun, 11 tahun masih lagi tidak dapat menguruskan pembahagian harta pusaka itu. Yang mana antaranya kita dapat lihat, kadang-kadang tu dia ayah dia meninggal ataupun mak meninggal, meninggalkan harta yang mana barangkali harta itu bendang lah, contoh bendang kita di Perlis ni bendang ataupun kebun harum manis dan sebagainya lah. Dia ada keadaan yang mana barangkali abang dia duduk buat bendang, buat bendang, kata bendang banyak relung lah, 20 relung duduk buat tu saja. Jadi apabila ayah dia meninggal dunia, maka harta tu perlu dibahagikan mengikut faraid kan? Tapi abang dia duduk senyap ni, dia tak ambil peduli. Jadi adik-adik ni pun nak sebut takut apa, takut terkasa dan sebagainya. kalau tanya pun barangkali kena marah kembali kan. Yeah. Jadi perkara-perkara ni adalah tidak patut untuk berlaku lah. Jadi dia tidak boleh untuk ditangguh lama-lama, tetapi ianya perlu untuk disegerakan. Kalau kita lihat kepada bagaimana pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu, yang mana kalau kita tengok dari segi hukumnya, apabila seorang itu dia mati, maka mula-mula dia nak kena uruskan jenazah orang tu. Jadi dia melibatkan kos pengurusan jenazah, yang mana kos itu diambil daripada si mati lah. Tapi selalunya dia ada, kalau orang masuk khairat kematian ni, dia mungkin bayarannya terlebih murah ataupun percuma lah sebab dia masuk khairat kematian kan. Tapi kalau yang kita katakan yang tiada khairat kematian apa, maka dia perlu untuk menguruskan jenazah itu dengan harta si mati itu. Dan perkara yang kedua adalah hutang. Perlu menyelesaikan hutang si mati. Maksudnya sebelum daripada kita nak bahagi harta pusaka itu, maka dia nak kena selesaikan terlebih dahulu hutang si mati. Maka kita kena tahu. Itu sebab berkenaan dengan hutang ini, kita katakan sepatutnya dia didokumentkan. Dia ada maklumat yang bertulis. Kadang-kadang ada orang mai dia kata, bapa kamu ada berhutang dengan saya. Kan? Bapa awak ada berhutang dengan saya. Iaitu sebanyak 10,000. Tapi berhutang tu barangkali secara kawan-kawan saja. Jadi kita katakan nak percaya tu sukar. Kan? Jadi itu sebab di dalam Islam, yang mana kita disuruh jika kita berhutang, maka ada tulis sikit lah. Kan? Kalau lah kita katakan tak secara rasmi pun, kita katakan antara orang yang berhutang dengan peminjam tu, peminjam dan juga orang yang bagi hutang tu, dia nak kena ada juga sedikit apa dokumen, supaya bila bawa mai kepada waris, kita katakan oh, waris percaya ini adalah sign bapa aku dan sebagainya lah. Okey, baik. Seterusnya adalah lepas habis selesai hutang, maka harta pusaka itu, harta kita katakan harta semati itu, kena tengok pula ada dia wasiat tak? Dia wasiat apa-apa tak? Dia ada wasiat untuk apa aku nak buat mahat tahfiz ke, wasiat harta dia, duit dia kepada mana-mana tempat ke, ataupun kepada mana-mana orang ke. Cuma wasiat ini dia tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta si mati. Maksudnya sepertiga tu, Nabi kata sepertiga tu dah terlalu banyak dah. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau kita nak mewasiatkan harta kita, tanah kita ke, rumah, duit ke dan sebagainya, kita nak kena fikir juga anak-anak yang ada dengan kita ni. Katakanlah duit kita pun tak berapa banyak, kita pergi wasiat pula. Ada takat 10,000, dia wasiat pula dalam beberapa ribu. Jadi anak-anak ni dapat sikit lah. Sedangkan kita katakan perkara yang lebih utama di dalam agama ini adalah dia memelihara mereka yang lebih hampir dengan diri dia. Kalau kita ada anak, maka sepatutnya anak itu lebih berhak untuk mendapat bahagian untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi wasiat ini tak boleh melebihi daripada sepertiga daripada apa kita sebutkan harta si mati lah. Dan wasiat ini juga perlu diketahui bahawa dia tidak boleh diberikan kepada waris. Hak ni yang ramai orang tak tahu. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan sebagainya lagi, yang mana kata Nabi SAW, inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan setiap orang yang mempunyai hak, yakni hak di dalam harta pusaka itu, telah diberikan bahagian yang masing-masing lah. Maksudnya setiap orang tu dah ada bahagian masing-masing dah. Maka kata Nabi, fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi waris. Maksudnya kalau anak tu dia memang ada bahagian dalam pusaka, harta pusaka, maka jika ada wasiat daripada si mati, Contoh dia WhatsApp pada anak dia pula. Katakanlah ada rantai mah. Ni apa orang perempuan kan. Bila dia meninggal, dia kata rantai mah ni bagi ke adik bongsu lah. Kan? Bila mati nanti, nak wasiat bagi ke adik bongsu. Adakah rantai mah itu boleh menjadi hak adik bongsu tersebut? Dia tidak. Wasiat itu tidak terpakai. Walaupun diwasiatkan oleh mak kita sekalipun, ayah kita sekalipun, ia tidak terpakai. Kerana apa? Kerana mereka telah mewasiatkan, iaitu kepada waris, yang mana waris itu tidak ada wasiat bagi waris itu. Melainkan adik-beradik yang lain semua ni bersetuju. Kalau adik-beradik yang lain tak bersetuju, adakah dikira mereka ini derhaka pada mak ayah mereka yang telah meninggal dunia? Jawapannya adalah tidak. Kerana harta itu adalah merupakan hak mereka. Jadi kita katakan, kalaulah adik-beradik yang lain mesti tak apalah, saya bersetuju, saya bersetuju. Jadi yang harta apa kan, gelang apa, antai tangan itu bolehlah bagi kepada adik bongsu. Tapi dia tidak dinamakan sebagai wasiat. Ia dinamakan sebagai hadiah, hibah daripada adik-beradik. Kerana ia seolah-olah bukan mak mereka yang beri, tetapi yang memberikan itu adalah adik-beradik yang kita katakan bersama-sama, yang turut sama mendapat harta pusaka tersebut. Jadi begitu. Jadi maksudnya di sini adalah waris itu, wasiat itu, minta maaf, ia hanyalah sepertiga saja dan tidak boleh diwasiatkan kepada waris, dan kemudian itu barulah dibahagikan kepada para waris mengikut kepada bahagian faraid masing-masing.
3: Ya, itu dia. Baik, kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Dan mungkin anda yang ada sebarang soalan, kita bukakan untuk anda, hantarkan di ruangan WhatsApp 0174541688 bagi tajuk pada hari ini berkenaan isu harta pusaka yang sering diabaikan. Kembali selepas ini, pakat belajar, pakat dengar hukum.

0: Pakar Dengar Hukum kembali untuk anda bersiaran di 102.9 MHz. Kita dengarkan tadi ini lagu daripada Rabbani. Semoga kita ini berada di jalan yang benar. Ya Ustaz? Sama juga dengan tajuk hari ini untuk kita dengarkan berkenaan isu harta pusaka yang sering diabaikan. Kita nak pembahagian yang benar juga. Gitu. Jadi silakan Ustaz pembahagian yang seterusnya.
1: Okey, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia ada satu kita katakan permasalahan lah. Kita katakan ada adik-beradik ni, dia salah seorang daripada mendepa ni ada hak dia jaga mak lah. Dalam hidup dia tu dia jaga mak, lama dia jaga mak dia lah. Jadi dia kira duduk kampung lah, hal lain barangkali bekerja dan sebagainya lah. Baik, jadi kita katakan andai kata contohlah dengan izin Allah ni satu hak berlaku lah, sebenarnya bukan andai dah, memang cerita yang berlaku. Jadi yang mak tu dia meninggal dunia, jadi bagaimanakah pembahagian harta pusaka? Boleh tak jika si anak yang menjaga mak dia ataupun menjaga ayah dia tu, dia dapat lebih daripada yang lain, ataupun dia gunakan harta peninggalan mak ayah dia tu selepas kematian tanpa apa memaklumkan kepada adik-beradik yang lain. Okey, baik. Pada asasnya apabila seorang itu dia meninggal dunia, maka harta pusaka itu dia perlu dibahagikan mengikut faraid. Maksudnya dia perlu untuk dibahagikan mengikut bahagian masing-masing. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang anak untuk menjaga ibu itu adalah suatu tanggungjawab dan juga ihsan dia terhadap mak ayah dia, yang mana apa yang dia kejar itu adalah pahala yang dia akan perolehi balasannya itu di hari akhirat nanti. Bukan bermakna itu adalah sebagai sebab untuk dia nak memperolehi harta yang lebih daripada, kita katakan, daripada harta pusaka bahagian yang ditinggalkan itu. Okey, baik. Jadi apakah solusi dia? Okey, baik. Dia ada satu juga kisah yang mana kisah ni dia ada ambil anak angkat. Anak angkat sejak kecil, dia memang sejak kecil dia ambil. Jadi depa ada berapa beradik? 8 beradik lebih kurang macam tu. Yang mana semua anak apa anak angkat ni dia bukan orang Melayu. Ambil kan dulu dia pun dah bagi ambil anak Cina semua, tapi semua dah tua dah kan. Jadi semua adik-beradik ni kerja merata lah. Dan yang jaga sampai apa meninggal mak dia tu, ada dia duduk dengan si anak Cina ni lah. Anak dia lah Muslim lah. Tapi dia asal pada anak Cina. Dia jaga kebajikan semua. Jadi untuk pembahagian harta pusaka, adakah boleh anak angkat ini dia dapat daripada harta pusaka yang ditinggalkan? Kan? Jawapannya adalah tidak boleh. Hak ni tak boleh tu. Hak tadi yang adik yang kita kata anak betul itu ada bahagian lah. Hak ni dia tidak boleh dapat tu. Jadi sebenarnya saya nak cerita di sini, bagi mak ayah kita katakan, mungkin barangkali ada anak yang banyak berjasa kepada dia. Ini cerita banyak berjasa. Maka tidak salah juga atas perkara-perkara tertentu. Ini bukan atas sebab sayang lebih dah. Atas sebab ihsan yang ditunjukkan itu, dia nak hibah sesuatu kepada anak dia lah contoh. Contoh yang si anak angkat ni dia hibah. Contoh sebahagian duit lah. Jadi apabila dihibahkan semasa hidup, maka ia menjadi milik anak angkat tersebut, ataupun dia bagilah kepada anak ni sebab dia duduk jaga sekian. Tapi dia bagi tu bukan dalam keadaan zalim lah kepada anak-anak yang lain, tapi mengenangkan sebab dia banyak menolong. Macam kalau orang lain jugalah mai tolong mak kita, mak kita akan bagi something tak kepada dia, akan bagi juga. Begitulah anak tu. Jika anak itu banyak tolong tanpa menzalimi anak-anak yang lain, Maka kalau dia nak bagi sedikit apa-apa harta, itu adalah dibenarkan, dia panggil sebagai hibah lah. Baik, jadi dalam isu yang kita sebutkan tadi antara adik-beradik tadi, maka tidak boleh untuk diberikan lebih, melainkan setelah

0: gemuk, contoh, maka itu adalah dibenarkan. Cuma untuk atas awal-awal mula-mula tu nak terus bagi, tak boleh. Sebenarnya dia kena tahu bahagian masing-masing. Kadang-kadang orang ni dia duk ingat tak apalah, tambah kalau mak ayah ni baru meninggal dunia, dia sedih semua kan. Jadi kadang-kadang tu dia tak apalah, kita bahagi sama rata lah semua kan pada peringkat awal. Tahu tak nilai sama rata tu berapa kan? Andai kata hak lelaki tahu dia dua bahagian yang lebih daripada perempuan kan, kalau dia tahu bagi, oh sebenarnya abang boleh dapat 200 ribu, tapi bila bahagi-bahagi sama rata, abang dapat barangkali dan 150 ribu, ya. Dia pikir 50 ribu kan hilang kan, contohlah kan. Jadi apabila dia tahu bahagian-bahagian dia, maka pada waktu itu kalau dia bertolak ansur, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Yang tapi kalau ada daripada waris-waris itu yang nak menuntut hak bahagian mengikut faraid, maka perlu dilaksanakan faraid itulah. Baik. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang silap di dalam bab pembagian hukum ni sebelum pada kita habis, iaitu berkenaan dengan menganggap anak sulung berhak menguasai pusaka. Hak ni kalau kita tengok cerita P. Ramlee lah. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, cerita Tiga Abdul. Siapa yang menguasai harta pada waktu itu adalah abang dia, Abdul Wahab. Ini adalah tidak benar. Ini adalah tidak benar kerana apa? Kerana apa? Dia tidak ada, kita katakan, satu petunjuk yang menyatakan bahawa anak sulung itu berhak untuk mengawal harta. Yang ada, lelaki dia satu bahagian lebih daripada perempuan. Dia sebab apalah, kita kata ada orang tanya, apa hikmah dia orang lelaki lebih? Kita kena tahu. Orang lelaki ni dia tanggungan dia tu akan lebih besar. Orang lelaki ni dia bukan jaga duit tu untuk diri dia saja, tetapi untuk orang lain semua.
1: Okey, kita nak selit sedikit soalan ustaz. Ada pendengar kita yang kirimkan ni, memang kita ada di saat akhir ni. Dia nak sampaikan sebab dia nak tahu sangat. Macam mana pula kalau salah seorang daripada anak lelaki, maknanya dia pun banyak anak lelaki lah pula ustaz. Yang jaga ibu ayah. Tapi bila ibu ayah meninggal, ibu dengan ayah tu pesan suruh bagi duit dekat hak bongsu. Tapi yang duduk dengan dia tu tak bagi langsung pula, sebab semua tinggal jauh, bagi kat bongsu lebih. Macam mana pula tu ustaz?
0: Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dalam Quran Allah sebut ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adil lah, kerana adil itu adalah lebih hampir kepada ketakwaan. Dia satu perkara yang mak ayah kena tahu, dia bukan sahaja bab anak ni derhaka kepada mak pak. Satu lagi bab kita sebagai mak ayah ialah, walaupun anak kita kecil tak bagi pusaka warian, perkara yang akan ditanyakan nanti adalah tanggungjawab kita. Apabila kita melakukan kezaliman kepada salah seorang daripada anak kita, maka akan dipertanggungjawab. Kita jangan, aku mak ayah, aku boleh buat apa saja. Tak ada. Jadi sikap yang dilakukan dengan hanya memberi kepada anak bongsu itu, itu adalah merupakan satu kezaliman yang tidak sepatutnya. Tambah kalau dia barangkali tak sukalah dengan seorang anak itu, sebab apa? Lepas dia kahwin tu nampak berubah sikit lah, contoh. Jadi dia terus apa, habaq bahawa harta pusaka ni adalah untuk hak ni sahaja. Hampa tu dah kaya dah, hampa pun macam tak sayang dekat aku semua. Hak ni semua adalah salah satu bentuk kezaliman yang telah dilakukan oleh mak ayah. Jadi kita katakan dalam hal sedemikian adalah tidak sepatutnya, dan pembahagian itu mestilah dalam keadaan semua redha. Bukan kita kata terpaksa, tapi semua itu redha. Andai katalah dah bahagi-bahagi, semua dah tahu, bukan bahagi, dah tahu bahagian masing-masing, dan barangkali lah mereka ni terlalu kaya, tak apalah, dah hak ni duk jaga rumah ambil lah. Tapi tak ada lah dalam hidup ni orang buat macam tu, walaupun orang kaya dia tidak akan buat sedemikian. Jadi sebenarnya ianya tidak boleh dan merupakan salah satu daripada bentuk kezaliman. Wallahualam. Baik. Jadi sikit sebelum kita habis boleh?
1: Ya, boleh, silakan ustaz.

0: Saya nak baca ada satu fatwa pelih di sini lah, sebelum daripada kita habis, iaitu berkenaan dengan fatwa pengurusan lebihan harta pusaka. Baik, harta yang ditinggalkan, ni fatwa ni pada tahun 2018, harta yang ditinggalkan tanpa pewaris dalam kalangan ashabil furud dan asabah diuruskan oleh maibs demi untuk kepentingan umat Islam. Maksudnya harta macam mana ni? Kalau dia tak ada waris, siapa tak ada? Contoh dia apa, anak tak ada, apa anak menakan apa tak ada. Jadi ianya akan dikembalikan kepada maibs untuk apa? Untuk kepentingan umat Islam. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan maibs wajar untuk memberikan keutamaan kepada zawil arham jika ia dapat dilakukan. Zawil arham ni dia ada satu pandangan daripada sebahagian daripada pandangan ulama yang pandangan minority lah, iaitu kalau tidak boleh diberikan kepada sebab harta pusaka ni dia semua kepada lelaki, bahagian lelaki, maksudnya kalau pakcik sebelah bapak, kan? Jadi kalau sebelah ibu ni dia tidak ada. Contoh pakcik sebelah ibu tak dapat, tapi pakcik sebelah bapak boleh dapat, contohlah kan. Jadi ini yang dinamakan sebagai zawil arham, iaitu wajar untuk memberikan keutamaan kepada zawil arham jika ia dapat dilakukan. Hal ini lebih menepati keperluan semasa dalam konteks penundangan negara kita, yang mana daripada harta itu tidak dapat terus kepada sebab dah tak ada waris yang sepatutnya, maka dia boleh berpindah kepada yang ada kaitan dengan sebelah ibu yang dinamakan sebagai zawil arham. Dan ini adalah pandangan daripada minoriti daripada apa, para ulama lah dalam bab ni. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja yang dapat kita bincangkan lah. Mungkin masa tu nak pinjang tu panjang lah, tapi setakat yang dapat kita bincangkan, semoga ada manfaatnya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk kupasan tajuk yang pastinya menjadi tumpuan ramai sekarang ini. Terima kasih yang menyaksikan di platform digital sekarang ini, yang hantarkan soalan. Terima kasih. Dan semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Pastinya mengurus harta pusaka ini bukan sekadar memenuhi tanggungjawab, malah memastikan hak setiap waris terpelihara dengan adil. Sekali lagi terima kasih bersama dengan kita hari ini, panel jemputan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Kita akan terus saja lepas ini untuk dengarkan utama 12 tengah hari menerusi nasihat. Terus dengar. Terus dengar.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Hanya
11: Annyeong Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Soroba.

0: kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyempatkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Gurvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, perkataan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vessel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Polis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vessel berkenaan berjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tegu Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. Selesaikan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM Buka Talian.
1: Oleh sebab buka talian untuk anda, kuis kita bawakan untuk anda, untuk anda berikan jawapan yang saya nak tanya dekat anda berkenaan Piala Dunia World Cup FIFA 2026. Jadi untuk anda yang dah ada jawapannya, anda bolehlah telefon saya. Jawapan persoalan pun tak bagi lagi. Tapi tak apa, anda boleh telefon saya sekarang ini. Saya nak bagi soalan dekat anda. Anda boleh hubungi saya di 0479708888 ataupun 970-8877. Soalannya cukup mudah sahaja. Sekarang ini saya nak berikan soalannya. Namakan dua saluran RTM yang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ada dua saluran TV RTM tau yang anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau anda ada jawapannya, anda boleh hubungi saya sekarang. 0174 54188, itu di talian WhatsApp dan juga di 0497088888 ataupun 970-8877. Kalau anda berjaya menjawab soalan ini, anda layak untuk menerima voucher makanan My Suki Steamboat Esplanade. Okey, soalannya sekali lagi, tadi ni ada yang telefon terletak pula ya. Anda boleh hantarkan jawapan anda menerusi talian, di mana soalannya, namakan dua saluran RTM yang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi kita buka talian untuk anda berikan jawapan anda. Sambil-sambil saya menantikan jawapan anda tu, kita nak kongsikan di ruangan tudung saji ni untuk hidangan tengah hari anda. Kalau tadi saya kongsikan, kalau anda jawab, anda dapat voucher makanan My Suki Steamboat Esplanade. Kalau di bawah tudung saji ada ke yang kena steamboat pula waktu ni? Jadi anda dah selamat menjamu selera sambil-sambil anda mungkin sedang dengarkan Plus FM dekat dapur ataupun dekat gerai-gerai di premis perniagaan anda. Selamat menjamu selera saya ucapkan ya. Okey, dan sekarang berlulus 30 minit tengah hari. Tadi ada yang cuba hubungi, anda boleh cuba hubungi sekali lagi untuk anda berikan jawapannya. Cukup mudah, dua saluran RTM yang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tinggalkan dekat ruangan talian konti, anda hubungi saya sekarang 0479708888 ataupun 970-8877. Kita akan kembali selepas ini sambil anda mungkin tengah cari jawapan kan. Okey, kita akan ke udarakan selepas ini. Terus dengar.

0: buka talian. Kita sedang buka talian sekarang ini. Anda boleh hubungi saya dekat Gonti. Dan sekarang ni bertalu-talu ya. Kiri kanan lah saya jawab. Sekarang ni kita nak tengok talian yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa bercakap tu?
1: Cik Ma.
0: Cik Ma. Cik Ma daripada mana, Cik Ma?
1: Bintong.
0: Cik Ma Bintong. Baiklah, soalan kita hari ini yang mana Cik Ma bakal membawa pulang makanan, voucher makanan Maisuki Steamboat Esplanade. Untuk soalannya, namakan dua saluran RTM yang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ha, silakan Cik Ma.
1: TV, okay. Dan saluran TV RTM. Saluran sukan RTM.
0: Sukan RTM dan TV, okey?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi pasti ya? Jawapannya pasti tak nak tukar lah ya?
1: Ya.
0: Yeah. Tak nak tukar ya? Okey, yeah. Bertepat sekali. Okey, terima kasih Cik Ma. Tahniah Cik Ma dah pun berjaya membawa pulang voucher makanan Maisuki Steamboat Esplanade. Tahniah Cik Ma. Terima kasih sudi untuk menjawab soalan benar ini. Jangan letak lagi talian Cik Ma ya? Baik, terima kasih. Itu dia untuk pemenang di sesi ini, di slot ini. Dan selepas ini ada lagi. Jangan risau, yang terlepas tu anda nantikan bersama untuk dengarkan di ruangan yang berikutnya, untuk anda dapat hadiah yang menarik sempena dengan kuis Piala Dunia 2026. Kembali selepas ini, terus dengar Pulau Sepam Surah Sirianku.

0: surat anak perlis. Hashtag
1: Ya Dah.
0: Kawan ni lah.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey.

Gegar Plus FM, Serasi dengan Ku 12:53 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Secara ringkasnya, hari ini di ruangan saya, kita nak kongsikan untuk anda berkenaan sakit dada. Sakit dada ketika memandu. Ada kisah tentang sakit dada ni tau. Sebab keadaan boleh menyebabkan anda jadi panik, jadi cemas dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu kisah seorang pemandu sebuah kereta elektrik ini yang mana mengalami sakit dada ketika memandu. Dan dalam keadaan cemas, beliau sempat nak hubungi anaknya dan kemudian menukarkan laluan kenderaan ke hospital terdekat melalui sistem full self driving, dan kenderaan tersebut melalui apps di telefon dari jarak jauh, sementara pihak kecemasan dimaklumkan bahawa pesakit sedang dalam perjalanan. Di sana, pasukan kecemasan pun dah mula menunggu. Yang ini sebenarnya bukan sekadar kisah tentang kereta, bukan nak promosi kereta, bukan. Ya, ini kisah tentang apabila sakit dada yang datang pada masa paling berbahaya, ketika tangan pegang steering, kaki dekat pedal dan nyawa orang lain yang juga berada di atas jalan raya. Jadi teknologi seperti GPS, sambungan telefon, lokasi masa nyata dan sistem bantuan pemandu boleh membantu dalam situasi kritikal. Jadi dalam kes ni, pemandu ini dilaporkan sangat kritikal, tak mampu nak membawa kereta sendiri dan kenderaannya mampu membantu kenderaan bergerak ke hospital dengan pemantauan pemandu yang berada di jarak jauh yang kontrol kenderaan tersebut menggunakan telefon pintar dari jarak jauh. Dan di Malaysia, sebenarnya FSD masih dalam proses untuk mendapatkan kelulusan dari kerajaan. Tapi sebenarnya pengajaran yang kita dapati mengenai kesihatan daripada kisah ini sangat besar. Kalau sakit dada ni datang secara tiba-tiba, terutamanya kalau rasa mencengkam, rasa sesak nafas, rasa loya, berpeluh, pening, kan, sakit menjala ke tangan, ke lengan, rahang dan belakang, jangan terus paksa diri memandu. Kena berhenti di tempat yang selamat, hubungi 999, kongsi lokasi dengan keluarga, minta bantuan orang sekeliling. Jangan tunggu sampai badan tumbang di tengah jalan. Kadang-kadang ni, yang selamatkan nyawa bukan hanya teknologi canggih, tetapi keputusan pantas pada minit pertama sakit dada bermula. Jadi kena dengar anda punya simptom di badan anda ni, kerana di atas jalan raya, sakit dada bukan hanya risiko pada orang kepada yang orang yang mengalami ataupun kepada diri sendiri, tapi sebenarnya sakit dada ni ataupun apa-apa penyakit lah kan. Dikatakan kalau tengah memandu, kita tak tahu nak kawal macam mana, ia memberikan risiko kepada semua orang di sekeliling kita. Jadi berwaspadalah, ingatlah untuk sentiasa kawal pernafasan walaupun kita dalam keadaan panik, untuk berfikir dengan secara waras agar kita dapat memudahkan urusan kita dan juga orang sekelilingnya. Jadi kita doakan semua sihat-sihat selalu yang bagi sedang dengan Plus FM ni, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okey, kita menghampiri ke pukul 1 tengah hari, panduan bersama, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur, waktu fardu Jumaat, 1:22 minit tengah hari. Sekarang ini dah jalan panjang, si Koji, lagu-lagu yang hangat di Hangat Lane. Bersama

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Saya Fatma Rasul denganku. Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, dan kita akan terus saja untuk dengarkan secara langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM.
4: Dijemput hadir, semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, sebab rekan-rekan juga sidang Jumaat yang berikan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun Baharu Hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah sempena dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi. Antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik sahabat berdengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
5: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman,
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah. Tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada tak? Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!

0: Tush, awak ni pun tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pesan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, kalau apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orang Faham.

0: hukum.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di mana jua anda berada. 2.22 minit petang waktu ini bertemu Kabila, ruangan 102.9 MHz hanya di Perlis FM serasi denganku. Terima kasih rakan setugas yang baru saja temani anda. Ruangan hangat ditemani oleh Atika yang baru saja selesai jam 2 petang tadi. Ianya bermula pada pukul 10 pagi. 4 jam tadi hangat lead. Dan sekarang 4 jam selepas itu kita ada hemoy-hemoy ya, sampai pukul 6 petang. Banyak perkongsian menarik menanti anda bertemu Kabila di sini, ruangan 102.9 MHz. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan kami di mana jua anda berada.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

Hai, saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

Mendengarkan kami di mana jua anda berada, 2.43 minit petang dah. Waktu ini masih lagi jam pertama. Bertemakan Bella, ruangan Hemoy. Kita enjoy.

kan dapat hadiah radio yang kita bawakan untuk anda oleh Perlis FM. Hadiah kali ini ditajuk oleh Perlis FM sepenuhnya. Kalau daripada Perlis FM, mestilah dapat radio. Ha, rugilah. Sekali lagi, kalau tak jawab, tak cuba-cuba untuk menjawab, rugi. Kalau anda dah dengar soalan saat ni tu, cuba-cuba untuk jawab, memang terbaik. Syaratnya kena pendengarkan suara anda apabila menjawab jawapan tersebut menerusi anda telefon kami di ruangan telefon yang sentiasa nombor yang kita update beranda lah. Nombor tak pernah tukar lagi. 0497088888. Telefon saat ni no, bukan telefon lawan ah. Waktu di ruangan pelik polis saat ni, kita bawakan tajuk hari ni, Anggui dengan Gaduh. Lagu mana pula kaitannya dengan Piala Dunia FIFA 2026? Nantikan jam yang kedua nanti. Teruskan kesetiaan anda di mana jual berada. Hemoy hemoy, kita enjoy kapo sempang.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

mendengarkan kami di mana jua anda berada. Mahabiri dah kita ke pukul 3 petang. Waktu ini 3 petang menandakan kita nak kena ikutilah sama-sama ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan bersama di ruangan Pelet Pali. Hujan lebat melanda bumi Pali. Alhamdulillah. Turun juga hujan kan. Tadi panas lah. Tadi hangat semua lah. Tiba-tiba hujan menduk. Kalau di depan konti ni bila tengok, hujan lebat dengan jalan pun dah mula basah dengan air hujan. Kemudian ada juga yang membonceng motosikal, ada juga yang sedang memandu kereta masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi anda walaupun juga keadaan cuaca. Hati-hati, fokus kepada pemanduan ya. Dan terus setiap temankan hemo-hemo, kita enjoy kapal sempoi.

0: Hai pendengar Perlis FM. Kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu tak? Nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia, kita kembali semula bertemakan Palet oleh Bella
1: Faiz
2: Cik Kri.
0: Kewangan ini kita bawakan untuk anda setiap Jumaat. Apa khabar Cik Kri dan Faiz?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Aha, sebelum kita nak tahu cerita yang apa nak dikabarkan oleh Cik Kri dan Faiz.
1: Ya, ya.
0: Terlebih dahululah Cik Kri dan Faiz, apa perkataan yang nak dibawakan oleh Cik Kri dan Faiz?
1: Cik Kri dulu.
2: Aku dulu.
1: Ya.
2: Perkataan ni kita nak, orang kata nak bersangkut dengan bola ya tadi. Pasal game bola tu tengok, kita kena bersangkut dengan bola
1: ya.
2: Perkataan ni. Perkataan ni mudah ha, tapi bukan gaduh ni maksud dia.
1: Bukan bergaduh.
2: Bukan bergaduh. Gaduh ha, tapi perkataan aku ni gaduh.
1: Gaduh.
2: Tapi bukan bertumbuk, bersekar bodoh.
1: Tapi
2: ayat gaduh. Lorak dia lorak gaduh.
1: Gaduh no. Ini maksudnya.
2: Maksud dia macam ni ayat dia. Woi lo pakat duk gaduh lo kubolo pai. Kedah. Tak gaduh pun.
1: Depa duk bercerita pasal bolo.
2: Bergaduh ni macam ambil tahu lah.
1: Ya.
2: Apa tu satu lagi ayat dia. Apa pai lo ni tak gaduh lah. Tengok dalam telefon.
1: Tak gaduh tengok dalam TV.
2: Tak ada tengok dalam TV. Pasal ada sekeping besar tau.
1: Dalam telefon pun ada.
2: Telefon pun ada.
1: Tu dia.
2: Jadi klik RTN klik ya.
1: Ya.
2: Jalan dia.
1: Betul. Saya pula Cik Kri.
2: Ya.
1: Saya bawa satu perkataan angui.
2: Angui ya.
1: Angui Cik Kri. Dan perkataan ni berlaku Cik Kri.
2: Kacau ya wah. Tulis lah tu. Tu. Perkataanmu.
1: Hari ni saya bawa perkataan angui. Dan angui ni dia ada dalam kamus Palet Oleh tu.
0: Baik.
1: Ada juga yang mana dia bermaksud ganggu atau terganggu.
2: Terganggu.
1: Ayat dia macam ni. Ni ayat dalam kamus ni.
2: Ayat ni bersangkut bola apa?
1: Bersangkut. Sagi kita buat bersangkut bola.
2: Ni bersangkut oleh tu.
1: Ni dalam kamus ni tu.
2: Dalam
1: kamus dia kata. Bila jauh-jauh sikit, angui sangat lah. Maksud kata, dia tu mai tu adam pandangan dia. Pandangan dia tak nampak.
2: Faham.
1: Anggui. Kalau sangkut dengan bolo.
2: Anggui badan dia ke anggui kelumbung dia macam-macam no.
1: Masa kui bolo. Kakanyuk pi tepi lagi aku tak tengok bolo. Anggui. Macam di dalam poster itu.
0: Ya,
1: poster kita ini anggui nak tengok bolo.
2: Anggui.
1: Ini
2: bukan anggui no. Bukan sanggui.
1: Bukan sanggui.
2: Anggui.
1: Hari ni kapur memang tak boleh pergi mana. Kapur kata tengah. Sebab hari ni kita ada benda yang akan ada pemenang pada hari ni.
2: Kuih sewa.
1: Lagi-lagi kita suruh belok bagi tahu. Apa dia hari ni ada.
0: Tak lagi kita akan wawarkan. Tapi sebelum tu, kita nak tanya terlebih dahulu kepada Cik Kri dan Pak Is lah kan. Memandangkan Cik Kri dan Pak Is bawa perkataan yang bersangkut paut dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni.
1: Tu dia.
0: Dengan aksi-aksi spontan rakyat negeri Polis menonton bola ketika ini.
1: Betul.
0: Jangan kapa tak ketawa halau pianggui. Sat lagi ikut kena lah sedah pula.
2: Penyinggung.
0: Lepas tu jangan kapa duk gaduh tanya soalan tak berkaitan dengan bola waktu tu.
1: Betul.
0: Tengok bola. Jadi
1: betul.
0: Cik Kri, apa yang dimaksudkan dengan gaduh tu Cik Kri? Bergaduh apa ni?
1: Sekali lagi Cik Kri.
2: Gaduh ni bukan maksud dia berkelai bertumbuk bela.
1: Dok.
2: Tak berkelai lah. Tak bertumbuk pun. Tapi orang ni pagi-pagi pergi di kedai bela. Pakai duk gaduh saya mampak bola.
1: Tu betul.
2: Mah jenis hot tak tahu lagu aku ni duk dengar ha.
1: Pemambang duk bang dengar.
2: Dengar tu. Sungguh lu kata sungguh harap tik tengok kan.
1: Betul.
2: Lah kita ni umur lanjut ya bila. Malam-malam ni aku dah tidur.
1: Tak tengok sangat bola lah.
2: Aku kalau nak tengok bila. Start dia awal tu sampai subuh aku tak tengok.
1: Tu dia.
2: Payo siang kita nak buat kerja lah.
1: Ya.
0: Kiranya Cik Kri ni tak apa nak gaduh sangat hal bola.
2: Okey.
0: Ni spek-spek Cik Kri tak apa nak gaduh.
2: Tak apa nak gaduh
0: hal bola.
2: Tengok juga bila.
0: Ya.
2: Buat tu final.
0: Betul. Bukan gaduh kelain nak kawan-kawan. Bukan. Gaduh. Ini gaduh yang istimewa kami bawakan di ruangan Pelek Kuala.
1: Betul.
0: Kalau Cik Faiz pula, ya, apa yang nak dimaksudkan oleh anggui ini, Cik Faiz?
1: Anggui ini.
0: Anggui ini. Macam anggui.
1: Dia ganggu terganggu.
2: Kak Caito, lagu mana yang jadi anggui?
1: Dia mahalang padangan orang panggil anggui.
2: Budak-budak lintah anggui.
1: Anggui juga.
2: Anggui
1: juga. Dia menghalang laluan pun anggui juga.
2: Anggui juga.
1: Dia anggui ni boleh guna ikut situasi. Selalunya kalau bolong. Dia pun duduk anggui. Kita nak tengok TV tu nak anggui.
2: Anggui kait pun anggui ya, no?
1: Anggui juga banyak ikut situasi. Jadi anggui boleh guna banyak ke? Boleh guna banyak.
2: Boleh banyak. Bukan takat bolong ni saja.
1: Betul.
2: Anggui penglihatan pun anggui juga.
1: Betul.
2: Tu trafik light ada pokok tu ni anggui ya.
1: Anggui juga.
2: Banyak
1: sembot cakri.
2: Sembot
1: nak lintah batas. Semboknya ada anggui juga.
2: Anggui juga.
1: Anggui.
2: Budak lintah pun tu tengok TV pun anggui juga.
1: Anggui juga.
0: Tu dia. Itulah yang dikatakan perkataan-perkataan istimewa. Megah. Hak belai dari negeri Perlis ini. Untuk anda yang menjadi peminat setia Pelek Oleh di mana jua berada.
1: Betul.
0: Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang tonton di ruangan TikTok Live Perlis FM.
1: Aduh, kita
0: juga kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live Perlis FM.
1: Terima
0: kasih. Baik, sekali lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda soalan-soalan kuis, dua soalan menanti di ruangan Pelek Oleh. Kata hadiah tu tajaan betul-betul oleh Perlis FM.
1: Wow.
0: Untuk anda.
2: Tak tipu.
0: Dua unit radio akan kita kasih punya. Wow. Kalau jawapan betul. Dengan syaratnya Cik Kri dan Pak Is, dia pun perlu memperdengarkan suara mereka di di corong radio untuk kita dengarkan jawapan bersama-sama pendengar-pendengar yang lain. Tak boleh hantar jawapan kok Facebook Live. Tak dibenarkan hantar jawapan di ruangan TikTok Live pun tak boleh. Kok WhatsApp pun tak boleh.
1: Depo kena telefon.
0: Telefon kita ke nombornya, Cik Pak Is.
1: Nombornya ialah 04970888.
2: Masih nombor lama.
1: Dan 04970888777.
0: Sekali lagi kita kembali semua selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Berehat seketika.
1: Tunggu sahaja.

0: kembali semula bertemakan Bella.
1: Faiz.
0: Cikgu Ray. Yang pelik paling dengan perkataan hari ini, gaduh dengan Anggoy.
1: Ya.
0: Baiklah. Tadi kita dah tanyakan kepada Cik Kri perkataan gaduh. Lagu mana pula yang dimaksudkan dengan Anggoy ni, Cik Faiz?
1: Anggoy ni, dia menghalang pandangan, menghalang laluan. Itu dia pun panggil Anggoy Bella.
0: Baik, itu dia yang dimasukkan dengan Anggoy dan juga gaduh. Tibalah masanya untuk kita kongsikan soalan kuis yang kita nak berikan kepada anda. Janji syaratnya anda ikuti kami, iaitu berikan jawapan melalui telefon ya. Pendengarkan suara anda melalui telefon kami ke konti terus dengan nombornya 0497088888. Okey, soalan yang pertama.
2: Soalan yang pertama.
1: Jajang.
0: Kumpulan manakah yang berlawan untuk hari ini 19 Jun 2026? Itu soalan pertama.
1: Ya.
0: Iaitu soalan kumpulan mana yang berlawan pada pukul 9 pagi tadi.
2: Itu
0: soalan pertama nak?
1: Ya.
0: Soalan pertama iaitu pada pukul 8 pagi area 8 pagi tadilah.
1: Ya, ya,
0: 8-9 pagi tadi. Kumpulan mana yang berlawan? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada Cik Kri.
2: Soalan yang kedua tentang bola juga. Hak ni kapo cukup teror. Kita nak pi sentuh bab perangai. Antara semua pemain-pemain bola dunia ni, mana paling baik perangai ada apa?
1: Kali ni. 2026.
2: Perangai maka po duk tengok dalam tu. Apa tahu lah apa dia.
0: Itu dia soalan yang kita nak berikan kepada anda. Kalau dapat jawab, dapatlah radio dua unit. Tapi bukan seorang dua, seorang satu sajalah. Sebelum kita menantikan jawapan daripada anda, untuk anda telefon kami ya. Telefon tau 0497088888. Anda kena hantarkan juga ayat yang kita bagi perkataan tadi, iaitu gaduh dan Anggoy. Hantar ayat tu ke ruangan Facebook, ke ruangan TikTok boleh, ke ruangan WhatsApp pun boleh. Baik, kita dapat pemanggil dah. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Siapa yang bercakap ni di talian?
1: Tersebut wayo.
0: Tapi tak dengar bunyi tu. Letuk. Berdebak. Tiada apa yang perlu didebarkan ya kawan-kawan.
2: Tak apa.
0: Mungkin talian tak memuaskan ataupun berambut talian. Baik. Itu soalan yang kita berikan kepada anda sempena dengan kuis Piala Dunia FIFA 2026. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa yang bercakap ni?
3: Ni Mali teman.
0: Bang Li mana?
3: Bang Li Berseri.
0: Baik, Bang Li Berseri. Nak jawab soalan yang mana satu? Soalan nombor dua. Okey, soalan nombor dua daripada Cik Kri. Okey. Baiklah, dah bersedia ke Bang Li?
2: Ya, kan abang jawab anak lagi.
3: Nak cuba.
0: Nak cuba. Baik. Bang Li kita nak cuba. Bang Li dari Berseri kan? Baik. Itu dia. Okey, silakan jawapannya.
1: Siapakah?
3: Abang Ronald Messi.
1: Lionel Messi, Cikri. Betul.
2: Apa dia kata?
1: Lionel Messi.
2: Kurang tepat.
0: Alamak. Jangan bersedih, Bang Li, daripada Berseri. Boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi.
1: Bagus lagi,
0: Cikri. Terima kasih kepada Bang Li yang daripada Berseri.
1: Ya.
0: Baik. Assalamualaikum. Itu dia daripada Bang Li. Maknanya Bang Li apa nama ni, mungkin kurang tepat waktu ni. Mungkin esok ada jawab kuis lagi. Tak tahu Bang Li pun betul jawab kan. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa yang bercakap ni?
4: Wardah.
0: Wardah ke?
4: Syuhada.
0: Okey, baik. Syuhada dari mana?
4: Dari Bintung.
0: Baik, Syuhada dari Bintung. Syuhada nak jawab soalan yang mana?
2: Jangan ketak.
4: Nombor satu.
0: Yang mana nombor satu? Okey. Nombor satu. Okey, Bella ulang lagi sekali soalannya.
1: Ya.
0: Kumpulan manakah yang berlawan pada pukul 8 pagi tadi untuk tarikh hari ini 19 Jun 2026. Terima kasih Kedai FM yang menonton kita di ruangan TikTok Plays FM.
5: Ya, ya.
0: Baik. Itu dia. Mana nampak je Syuhada dah. Dah bersedia?
2: Dah duduk dah.
0: Okey, okay, silakan Syuhada.
4: Mexico dengan Korea.
0: Itu dia. Kalau boleh kami nak tahu. Bagaimana apa keputusan tadi?
1: Keputusan
4: perlawanan.
0: Keputusan Mexico lawan Korea, Republik Korea.
4: Satu, ya. 1-0.
0: Baik, Syuhada, terima kasih. Syuhada jangan
1: pertama.
0: Baik, Syuhada. Syuhada jangan letak telefon lagi. Okey, kita nak ambil makluman daripada Syuhada untuk Syuhada datang dah ambil hadiah menarik, iaitu hadiah daripada Plays FM. Dapat radio, beli dengar radio lagi clear.
1: Tajaan Plays FM.
0: Tajaan Plays FM. Itu waktu gila ya. Terima kasih Syuhada, jangan letak telefon lagi.
4: Ya.
0: Baik, itu dia Syuhada. Anda jangan lepaskan peluang. Kita berehat seketika. Jangan pergi mana-mana. Kembali sebelah pelet poli bertemankan Bella
1: Faiz.
6: Take great. Yo. Mama.

0: Australia. Wow. Tapi tetap setia menonton pelet polis dan dia cuba buat ayat menggunakan perkataan anggoi. Ini ayat perkataan daripada Pak Is yang bawakan pada hari ini, okey.
1: Ya, betul.
0: Kita nak tanya pendapat Pak Is lah. Lagu ni ayat dia. Kamai rumah aku boleh. Tapi mondok anggoi kot tingkap, aku katuk pintu. Pasal aku nak tengok bola. Jangan duk anggoi di tingkap.
2: Duk mendak kot tingkap.
0: Okey, itu ayat pertama.
1: Ya.
0: Ayat yang kedua pula, kita tengok di ruangan Facebook kita pula. Facebook Play Safam.
1: Ya.
0: Ada daripada Nur Alifa yang membawakan perkataan gaduh.
1: Gaduh.
0: Dia ikut ayat gaduh. Duk pi tengok bola kat kedai makan. Duk gaduh anggoi kepala orang depan. Balik-balik tengok bola kat rumah lah. Rasa orang lapang sikit.
1: Senang sikit.
0: Tapi itulah kadang-kadang tengok kat rumah rasa tak meriah pula. Tengok di kedai makan rasa meriah sangat. Ni bila ulang sekali lagi no. Duk pi tengok bola kat kedai. Ramai-ramai rasa meriah sangat. Tapi adalah pula 2-3 orang ni duk gaduh anggoi. Anggoi kepala depan orang. Lagu mana lah orang belakang nak tengok bola pula. Tapi bila balik rumah rasa lapang. Rasa lapang tapi tak ada sorakan meriah tu. Lagu mana? Itu ayat-ayat contoh yang dibawakan oleh pengak-pengak kita untuk dua perkataan anggoi dan gaduh.
1: Betul.
0: Apa mendapat Cik Kri dan Pak Is?
1: Kalau saya ni anggui tadi dia kata mai duk anggui kot tingkap je kari. Betul dia tengok TV je kari. Tapi ada halangan kot tingkap dia duk anggui. Dia duk kacau kot tingkap. Betul je kari.
2: Wang duk kacau kot tingkap.
1: Oh dia jadi macam ada jemaah duk kot tingkap duk anggui lah. Oh dia kacau je kari. Jadi penggunaan ayat ni bagus. Anggui ni dia guna tu betul. Cuma dia tak halang di depan. Dia halang di sisi lain. Anggui juga. Boleh dia timer pakar.
2: Boleh.
0: Lagu mana pula Cik Kri? Kalau bak gaduh tadi yang gaduh duk anggui habis kepala. Habis orang belakang tak dapat nak tengok bola. Masing-masing minat bola. Tak kira dah perempuan ke lelaki lah ni.
1: Gaduh duk anggui.
2: Jadi gaduh duk anggui tu bukan bergaduh pun.
1: Tak gaduh.
2: Tapi sama-sama tengok bola tu mesti duk bersembang Pak Is. Duk bersembang antara aku dengan kau. Duk kawan ni tu. Duk cepat. Tu bergaduh. Duk bergaduh pasal bola.
1: Ni gaduh duk anggui.
2: Hilang gaduh.
1: Gua tunggu lah.
0: Betul, tepat sekali ya. Cik Kri dan Pak Is, mereka ni duk ingat kita duk bergaduh. Bukan gaduh tu. Gaduh tu memang gaduh yang kita bawakan ni dia spesial sikit ya. Istimewa sikit. Gaduh kalau kita dengar sekali sekali lalu gaduh macam berkelain. Bukan berkelain. Ini gaduh ni macam seakan-akan lorat punya orang.
1: Betul.
2: Ni macam lor
0: kau ni.
2: Lelaki bini ni bergaduh. Dia rumah bergaduh pasal bola. Bukan bergaduh berkelahi. Kan kata tak bersih ikan tak. Tak silap baju.
1: Gaduh
2: bak bola.
1: Gaduh.
2: Kan tu lelaki bini bukan sama tim ni.
1: Tak sama. Bukan
2: tim lain. Kutim lain orang bergaduh.
1: Gaduh
0: yang
2: gaduh
0: tu
2: bak bola. Bukan bergaduh berkelahi.
0: Bergaduh
2: bak bola.
0: Maksudnya sekarang ni yang duk gaduh ni bila kita nak tengok bola ni. Ni pukul 8 tadi. Pukul 7 nak tak nak nak duk tanya nak makan tak mana nasi lemak kau roti canai.
1: Gaduh dah.
0: Kita nak pukul 7 pagi tak mana duk tanya. Nak makan roti canai ke nak makan nasi lemak. Pukul 8 tepat orang nak tengok bola barunya gaduh nak tanya. Baru gaduh nak tanya. Dia seakan-akan perkataan gaduh ini membawa erti seakan-akan orang tersebut seorang yang lorat. Halo, kau ni lorat lo. Baru nak tanya tadi lapang-lapang tak mau tanya.
1: Betul.
0: Itu yang kita nak bawakan sebenarnya perkataan gaduh tu.
1: Betul.
0: Kalau orang kata gaduh, bukan gaduh sungguh. Terima kasih kepada anda yang tonton di ruangan TikTok Live Place FM. Baik. Soalan yang kedua, nampaknya soalan yang dibawa yang diberikan oleh Cik Kri sangat susah ya.
1: Sangat susah.
0: Ini kategori soalan untuk kategori umur juga lah. Soalan Cik Kri tu. Jadi kita skip soalan Cik Kri. Mungkin soalan dari Cik Pak Is ada orang boleh jawab. Silakan Cik Pak Is.
1: Soalan yang diganti ialah soalan pemain terbaik Piala Dunia 2022 ataupun Cik Kri Golden Ball.
0: Baik.
1: Bola mah jatuh kepada siapa?
0: Dia piala dunia, piala dunia. Tapi dia pilih, dia tetap pilih. Bola mah.
1: Pilihan jawapan.
0: Apakah pilihan

0: jawapan yang Cik Faiz nak berikan.
1: Pilihan jawapan A.
0: Okey, A.
1: Kita ada Mbappe daripada Perancis.
0: Baik.
1: B. B, kita ada Luka Modric dari Croatia.
2: Haram tak kenal.
1: Dan B, kita ada Lionel Messi daripada boleh, Argentina.
2: Boleh gagah tu.
1: D, kita ada lagi. Kita ada Emiliano Martinez dari Argentina.
2: Lagi jauh.
1: A, B, C, D.
2: D.
1: Oh, mana satu je kari?
2: Aku tidak tanya orang.
1: Tak boleh apa.
2: Katakan bukit lepas.
1: Tekor siapa dia? Mbappe ke?
0: Baik. Itu dia, dia soalan yang diberikan oleh Cik Faiz kita. Anda boleh telefon kita di ruangan telefon live Liz FM 97088888.
1: Betul.
0: Untuk anda jawab soalannya. Baik, kita terima pemanggil terus ni. Ya Allah. Minta maaf lah kalau kami tak angkat panggilan daripada anda sebab banyak sangat panggilan masuk. Jadi yang kami angkat tu mungkin rezeki dia. Tadi rezeki syuhada, ni rezeki siapa pula? Assalamualaikum.
3: Bangcu.
0: Alhamdulillah. Baik, Bangcu. Bangcu nak jawab soalan Cik Faiz kita kan?
2: Error.
1: Kan nak.
3: Bangcu. Boleh.
0: Ya, soalan boleh.
2: Geno.
3: Tajuk apa boleh nak?
1: Bancu dia nak bawa ayat-ayat.
0: Baik. Okey.
2: Tak apa.
0: Kalau gitu, Cik Bangcu boleh buat ayat menggunakan perkataan gaduh. Ni, Bangcu biasa tak guna perkataan gaduh dengan anggui.
3: Gaduh dengan apa?
0: Anggui. Biasa, no? Boleh cuba buat ayat menggunakan perkataan gaduh dan anggui?
3: Yang apa ni yang gue orang member lo ni apa main dia lah apa lah.
1: Sekali lagi
2: mak aku atas studio
1: sekali lagi Bang Jo bagi depa dengar.
3: Awak apa ni yang gue yang ni orang member lo ni tapi apa tu nak bergaduh pula main dia lah apa lah
2: betul ya. Nung atas kerusi stadium mah amat tu.
0: Dia pun waktu tu lah dia pun nak gaduh nak lorat.
1: Dia duduk anggui.
0: Dia pun waktu tu lah nak anggui. Bangcu nak tengok bola. Jangan sampai Bangcu bagi selagu. Dia Bangcu nak bagi selagu ke?
2: Ada.
0: Boleh ni. Okey, baiklah. Mulakan sekarang.
3: Mengapa kau terutama tunggu memperdaya harapan ini, tunas kasih yang aku teman, racun berbisa engkau sirami. Beginikah balasan cinta, manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, seribu mimpi engkau kianati.
0: Ambul siapa lah adik kianati. Terima kasih Bangcu atas kesian ayat dan juga sudi memperdengar suara. Bukan dia jawab soalan tapi memperdengarkan suara untuk menghiburkan pendengar Pelik Pelih di Perlis FM. Terima kasih Bangcu. Tu dia Bangcu selesai pindah menelpon kita.
2: Nak melawak macam mana?
0: Baik, kita melihat seketika kembali selepas ini. Dapatkan Bella.
1: Baik.
0: Ya, selepas ini kita ada soalan kuis yang menanti anda di ruangan Pelik Polis. Sekali lagi ulang pemain yang mendapat bola mah pada tahun 2022 sempena Piala Dunia FIFA 2022 tau.
1: Betul.
0: Bagi jawapannya selepas ini, telefon kami di ruangan 97088888. Jangan pergi mana-mana. Terus setia Pelik Polis.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Kembali semula bersama Kabela
1: Faiz
2: Zikri.
0: Diorang pelik poli. Dan yeah, waktu ini kita bawakan khas untuk anda sempena Piala Dunia FIFA 2026. Ada kuis menanti dua soalan diorang pelik poli. Tapi yeah, seorang dah pun berjaya jawab tadi.
1: Nama apa nama?
0: Iaitu Syuhada yang ada di Bintung. Tahniah Syuhada yang ada di Bintung.
1: Terbaik.
0: Dapat jawab.
1: Terbaik.
0: Pasukan mana yang berlawan pada pukul 8 pagi tadi?
1: Yeah.
0: Untuk tarikh hari ini 19 Jun 2026. Dia dapat jawab. Leo perempuan tau. Di manakah kaum Adamnya? Di manakah kaum lelaki? Di mana? Yeah.
1: Di mana
0: tu? Lego. Baik, kita
1: yang
0: nak tahu jawapan seterusnya. Mungkin lelaki pula yang boleh jawab. Yeah. Tapi sebelum tu, Cik Pak Is, silakan soalannya.
1: Soalannya berbunyi, pemain terbaik Piala Dunia 2022 ataupun Golden Ball. Ni, tak Golden Ball apa, Cik Pak Is?
3: Golden Ball. Golden tu mah.
1: Bola. Bola mah.
3: Bola mah
1: tahun 2022 dimenangi oleh siapa? Tu dia soalan dia.
3: A dia
1: Mbappe daripada Perancis.
3: B.
1: B. Luka Modric daripada Kroasia.
3: C.
1: C ialah Lionel Messi. D. Emiliano Martinez daripada Argentina. Pilih A, B, C, D. Bukan bawa traktor je ni, baik polo.
3: Bukan ke botol pun.
1: Bukan. Jadi, anda boleh menelpon kami di ruangan Pelik Polis ni di dengan talian nombor dia 0497088888 tu dia. Yang mana dapat tembusi talian kita je kering.
3: Jawapan dah ada lah.
1: Dia salah seorang pemenang.
0: Baik, tu sekali dia lagi soalannya.
1: Soalannya ialah pemain terbaik Piala Dunia tahun 2022 ataupun yang memenangi Golden Ball. Tu dia.
0: Bola mah.
1: Tu dia.
0: Bola Piala Dunia. Tapi palih tetap palih.
1: Palih.
0: Bola mah. Baiklah.
3: Bola mah.
0: Sebenarnya ada yang telefon. Baik, terima kasih anda yang sudi telefon kita tadi. Kita dah terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Ya. Bau banyak ni.
0: Baik, makku ke ni?
4: Tak.
0: Cik Kak ni?
4: Bukan ni. Baru.
0: Oh, ya ke?
3: Orang baru.
0: Tak ada nak bercakap dengan orang baru. Ya ke?
1: Siapa dia?
0: Aduh. Ya, baik. Kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ya. Siapa yang bercakap ni?
4: Ni Makcik Oh.
0: Makcik Oh. Apa khabar Makcik Oh?
4: Baik.
0: Makcik Oh dari ni. Jelempuk. Betul ya?
4: Betul. Ingat nak.
0: Makcik Oh dari Jelempuk. Ingat. Mana boleh lupa Makcik Oh. Makcik Oh pendengar setia Play FM. Baik. Dari Jelempuk. Baik. Sekarang ni Makcik Oh nak jawab soalan kuis kan?
4: Ya.
0: Baik, wow, itu dia perempuan lagi. Ini dia wanita kita. Wanita yang memenangi hadiah. Mungkinkah wanita juga yang akan memenangi kuis Piala Dunia FIFA 2026?
1: Ya.
0: Kita nantikan daripada Makcik Ah. Baik, Makcik Ah dah bersedia.
1: Baik,
0: boleh. Silakan Makcik Ah kita.
4: C.
0: Okey, sebutkan jawapannya. C tu.
1: Si,
4: jawapan
1: dia. Si, cancok.
4: Nanti
1: terlupa
4: nama.
1: Cai, nama apa?
0: Ha, okey, baik. Pak Is, sekali lagi bagi soalan.
1: Soalannya, siapakah pemain terbaik Piala Dunia 2022?
0: Baik.
1: Ataupun yang memenangi Golden Ball Bola Mah?
0: Pilihan jawapan yang pertama?
1: Pilihan jawapan yang pertama, Mbappe daripada Perancis. Yang nombor dua, B. Luka Modric daripada Kroasia. Nombor 3 Lionel Messi. Nombor 4 D. Kita ada Emiliano Martinez.
0: Okay.
1: Argentina.
0: Baik. Makcik Oh maknanya dia teka C tu.
1: C. Lionel Messi.
0: Ya. Mutamat ke? Mutamat sah.
1: Mutamat
0: ke Makcik Oh?
4: Mutamat.
0: Baik. Ini dia percubaan seorang wanita juga dalam menjawab kuis Piala Dunia FIFA.
1: Ya.
4: Wanita veteran.
0: Wanita veteran. Kalau tadi mungkin wanita Gen Z tadi.
1: Ya.
0: tadi. Gen Z ya. Sekarang wanita veteran. Tak mahu milenial, tak mahu. Dia jadi veteran.
3: Nak buat gendang, nak buat lagu.
0: Baik. Jawapannya. Neneng. Jawapannya ada komputer atau tidak?
1: Jawapannya ialah
2: dish kau tak ada dish.
1: Betul ya. Permainan Raja Argentina yang menjaringkan 7 gol, 3 assist dalam 7 perlawanan.
0: Terbaik Makcik Oh kita. Makcik Oh memang boleh dapat. Faham macam mana?
1: Dia layak.
4: Wanita tujuh puluhan.
0: Wanita, baik. Makcik Oh, jangan letak telefon lagi. Kita nak ambil detail Makcik Oh. Apa pun tanya kepada Makcik Oh. Makcik Oh, nanti dapat hadiah tau. Jangan letak telefon lagi dah. Baik, itu dia Makcik Oh dah berjaya jawab soalan kita di Ruang Pelik Polis, iaitu soalan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA. Nampaknya wanita telah pun, orang kata, mengkongkarnya.
1: Dan ini juga menunjukkan betul wanita lebih banyak pada lelaki.
0: Walau Gen Z, walau veteran, walau boomers sekalipun. Jangan pergi mana-mana, terus setiap bertemu akan Pelik Pelik.

0: Kembali semula bertemu dengan Bella.
1: Faiz.
0: Di ruangan pelet. Paling baik kita nak baca perkongsian ayat yang direka menggunakan perkataan-perkataan yang kita bawa kepada hari ini, iaitu gaduh dan anggui.
1: Betul.
0: Kita ada di ruangan Facebook kita. Terima kasih Bella, Faiz ucap dan Cik Kri ucapkan kepada Saidi Kona. Assalamualaikum kepada kapal bertiga.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari Kriya pun ada. Tapi Abang Saidi Kona ni dia buat dia tanya soalan kepada Cik Faiz.
2: Ya, awak dia balik.
0: Parah.
1: Ni hangat ke lah ni. Hari ni bawa je
0: kira-kira. Nanti kita bawa perkataan parah pula no?
1: Parah pula.
0: Kami tak kata serok. Kami kata parah. Dah. Kami tak kata serok. Kami kata orang paling tak kata serok. Orang paling kata parah.
1: Parah.
0: Awak parah. Maksud ada yang parah. Kan ada yang parah. Ikut kepada kawasan.
1: Betul.
0: Baik. Kita juga ada daripada Rohani Kriya. Selamat petang layan pelet polis. Terima kasih Kak Rohani. Kak Noriza Marsyad pun ada layan pelet polis. Kita juga ada Afif Adha. Apa khabar Cik Kri?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Azmirul Hafizi pun ada layan lagu Hindustan tadi. Terima kasih Azmirul. Ma El Muhtar buat ayat begini bunyinya. Tak gaduh lah duk angui orang belakang. Tak kelih nak tengok ni. Cuma tengok gaya tu. Cuma tengok gaya.
1: Dia tengok gaya
0: pun dia tahu orang tu ni dia nak anggui orang ke duk.
1: Entah. Tengok.
0: Dia saja orang gaduh. Orang nak tengok baru ni anggui.
2: Saja buat.
0: Orang nak tengok baru ni anggui nak lalu.
1: Kadang-kadang bila dia pun kata tak. Kadang kita ni duk. Duit tengok bola. Saya bagi nyanggui.
0: Nyanggui
1: juga.
2: Nak bagi marah
0: lah. Waktu tadi yang tak anggui. Nyelok lah. Sungguh gaduh lah tu. Gaduh nak anggui. Waktu tak mola lagi. Tak mola lu. Lagu mana Cik Kri dan Pak Is adakah? Cik Kri dan Pak Is terima ayat yang direka oleh Ma El Muhtar.
1: Sangat terima.
0: Baik. Terima kasih Ma El Muhtar. Terima kasih Nur Elifa. Kita dah baca dah ayat Nur Elifa tadi. Baik, kita juga ada Kak Noriza. Kak ni, ceduk tepi sikit. Anggui lah aku nak tengok tu. Pengantin mai dah, aku tak kelih. Ni pengantin, dia tak kira. Bola tak bola, kena raya kena pergi.
1: Dia macam macam.
0: Bola tak bola, kena raya kena pergi.
2: Bergaduh je nak tengok pengantin ni.
1: Betul.
0: Baik Kak Noriza, baik-baik. Pinoi, minum ayat masuk. Jadi parah macam Cik Pak Is dengan Bella pula lagi. Parah balik. Baik. Kita ada Kak Rohani. Kak Rohani Kerja, dia buat ayat menggunakan perkataan anggui. Ni, cakap tepi no, duk jauh kek. Hei, nyanggui lah. Bukan apa, sekejap lagi masuk gue pakai nak bersorok. Takutnya tersinggup habis kena hidung aku pula lagi.
1: Jangan duk anggui lah. Jangan duk anggui.
0: Jauh. Nak anggui tu jauh. Hei, dia ni lah. Boleh ke tahu tu Cik Kri nampak Is?
1: Boleh.
0: Baik. Tu dia Kak Rohani kata amboi bancuh sakan nyanyi ya.
2: Bancuh dia.
0: Boleh masuklah buat nyanyi. Tak apa kerja nyanyi. Boleh.
2: Dari depan apa tau kena buka ni lah. Lepas buat nyanyi pulak.
0: Kita ada juga daripada Kak Rohani yang buat perkataan gaduh dan terkejan-kejan juga.
1: Kejan-kejan macam tu ni.
0: Orang minat semua perkataan kejan no?
1: Ya.
0: Jom. Kita keluar makan adik. Oi, nyawal sikit. Awal tak kalut sat lagi. Yang gaduh terkejan-kejan. Nak balik tengok bola.
1: Betul lah.
0: Baik, kita tengok pula di ruangan WhatsApp kita. WhatsApp Country Place FM. Kita ada daripada Kak Wong. Kak Wong megoh lah ni. Hantar kat WhatsApp.
1: Dia ada hantar tadi ni. Tapi tak ada nak baca. Sebab tunggu queue.
0: TikTok. Sakar. Mana main dah telefon-telefon ni. Tak ada dah. Ni Kak Wong nak buat ayat berkenaan dengan perkataan gaduh. Kau nak pi pukul berapa? Kau nak pi dengan siapa? Mau kalau nak pi, hoi aku juga. Pasal aku pun nak pi juga. Aku pun nak pi tapi tak tahu nak pi gaduh dengan siapa. Dia nak pi bukan nak pi bergaduh.
1: Bukan.
0: Dia nak pi juga. Tapi tak tahu nak gaduh dengan siapa.
1: Tak tahu nak
0: jawab
1: siapa.
0: Nak lorak dengan siapa tak tahu. Tapi aku gaduh dengan kau lah. Baik, terima kasih Kak Wah. Kita ada Pak Den Paya. Ni Cik Kri. Dia guna. Dia senang, mudah. Pak Cik Den Kri, mudah. Dia guna tak guna Bella. Dia guna Cik Kri. Tak guna Cik Kri, guna Cik Pak Ih. Senang, mudah. Dia buat ayat menggunakan perkataan gaduh juga. Cik Kri, yang kau duk gaduh buat apa dengan aku? Ikut suka hati, ikut suka hati aku lah. Nak menikah tu mana pun. Waktu tembun ke, waktu kuruh ke.
2: Kau duk gaduh lah sangat.
1: Dah cakap memang ada suka gaduh bawa nak nikah.
2: Aku duk gaduh pasal duk bawa saja.
0: Oh, tak boleh lah duk bawa saja. Jangan duk bawa saja lagu tu Cik Anok. Baik, itu dia Pak Din Pak Yo. Tak apa, terangin kau ayat saja tak apa. Jangan terangin duk tu lah. Kami tak sempur lah. Okey.
2: Tak boleh tengok bola lah ni.
0: Baik, kita ada orang Kelantan ni. Set kita jangan pecah. Cakap pula lidi.
1: Wah. Lagi, ada lagi.
0: Tak ada. Cinta setan episer. Baik, kita ada orang Kelantan. Kita rasa bangga orang luar negeri Perlis. Cuba nak buat ayat menggunakan perkataan negeri Perlis.
1: Bagus ya.
0: Ini dia buat menggunakan perkataan gaduh. Bapa duk gaduh ni nak tidur awal. Nak layar piala dunia pula malam ni.
1: Sama lah gaduh.
0: Kita nak tanya, gaduh juga ke yang digunakan di Kelantan? No, Mr. D. Ha? Nanti jawab eh.
1: Kenal lah. Sama.
0: Sebab ataupun dia cuba dia cuba masukkan perkataan gaduh. Tapi masih lagi ayat lorak Kelantan. Tapi nak guna perkataan gaduh juga.
2: Ya.
0: Sama. Okey, terima kasih Mr. D. Baik. Assalamualaikum, Perlis FM. Daripada Irfan yang berada di Arau. Dengarkan Pelet Palih waktu ini. Terima kasih
1: Irfan.
0: Kita juga ada Ahmad Zuhdi dan juga Noraini yang berada di Terengganu.
1: Terima kasih.
0: Baik, anda belakang-belakang yang lain sudi lah yang pilih-pilih untuk kataan gaduh dan anggui.
1: Satu lagi.
0: Boleh.
1: Dari TikTok kita,
0: Cik Angah.
1: Dia mungkin dari jauh ni. Salam Perlis FM. Di Batam sekarang cuti-cuti Malaysia. Di mana ke Batam?
0: Di Indonesia.
1: Batam cuti-cuti Malaysia.
0: Baik, terima kasih.
1: Dia cuti-cuti Malaysia. Dia cuti di sana.
0: Terima kasih banyak. Baik, kita dah sampai penghujung ruangan Pelet Perlis. Jadi silakan kesimpulan daripada Cik Kri dan Pak Is.
2: Kesimpulannya daripada aku Cik Kri. Anggui dengan gaduh ni memang pakai duk pakai lah.
1: Betul-betul juga ni.
2: Tak musim bola pun, musim-musim lain pun pakai.
1: Domo-domo
2: lelaki bini pun memang duk pakai. Tapi dia tak gaduh. Banyak orang duk ni aku duk kata gaduh. Gaduh apa juga ni? Bukan bergaduh. Dia duk ambil tau lah. Gaduh ni duk ambil tau.
0: Ada juga yang lorat. Yang ambil tau tu sama lah. Sama tu masuk.
2: Macam tak nak. Dia kata jangan duk gaduh sangat. Dia nak nikah lain lah.
0: Kau jangan lorak lah. Haku tu haku. Pak Din payah.
2: Tak buat baju tu dah.
1: Ada angan-angan tu.
2: Ada angan-angan lah
0: tu. Pak Din payah ni tak bersedia lah tu.
2: Tak butuh awal eh Pak Din.
0: Ni dia daripada Cik Pak Is pula.
1: Saya pula bawa anggui je kering.
2: Anggui
1: ni kadang-kadang kita Cik Kering. Kita tak pasang kata. Kita ni rupanya duk halang pandangan orang. Kita ni rupanya menghalang laluan orang. Rupanya di Perlis halang laluan, halang pandangan kami panggil anggui.
2: Anggui
1: jangan duk anggui tak ni lah. Duk anggui tengok jalan orang nak lalu. Tu anggui. Jadi kalau kita pasang, tiba-tiba kita pasang, oh aku ni duk anggui laluan orang. Allah, aku ni ganggui pandangan orang. Contoh kalau pandangan orang ada satu event, ada pementasan di situ. Kita duduk berdiri. Duduk baik seluar ke, duduk buat apa ke, cepat-cepatlah duduk.
2: Jadi kalau kawan duduk rakau kat belakang ni, duduk ambil gambar dia?
1: Ya, duduk ambil gambar dia. Jadi boleh. Kalau pasal orang putih kata, kena ada common sense. Kena tahu lah. Cik Kri kena faham. Kena faham sebab kita satu apa Cik Kri, satu Malaysia. Kita ni semua duduk sekali.
2: Kena ambil tahu pasal
1: itu
2: orang.
1: Itu dia.
0: Terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is. Kita juga ada daripada Wan Nuraini. Wan Kasih. Assalamualaikum. Pelet Perlis, selamat bertugas buat kapal bertiga.
1: Terima kasih.
0: Apapun Bella ucapkan terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is. Kita jumpa minggu depan lagi di ruangan Pelet Perlis.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sedang dikemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
1: Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: khabar, Ustaz?
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Betul tak nak tanya ni, Ustaz?
2: Ya, ya.
1: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni, akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak, Ustaz?
2: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat, wuduk ke solat, bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni, akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata, akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut, ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut, ataupun kaki orang berwuduk tersebut, khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis, Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna, dengan elok, tahta azfarihi, bawah kuku dia pun, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berguguran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala, tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
1: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih, Ustaz.
2: Ya, sama-sama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Yo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh, kita enjoy kapa sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan. Kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga merangkap pengurusi Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid, dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membanjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya buat forum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada ahli jawatan kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin ataupun Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Fala tafaddal mashkura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa kita beri kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ini mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung dia teringin pula kepada pembangunan kan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu yang itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita akhir zaman itu apa, apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat. Secara umum kita seorang Muslim, kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul. Pada satu sudut betul. Tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama tuan, tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama. Tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, iyaish hadzal ghulam fa asa an la yudrikahu al haram hatta taqum as sa'ah. Kalaulah budak ini hidup apa membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza la yudrikuhu la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum." Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai apa kiamat kamu. Menggapai sa'ah. Sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari, dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting, kedua-duanya penting tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan apa akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan, kita kena apa get ready, bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu, betul kan? Kita dah rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi, bangkit pagi matahari terbit kot timur lagi, tak terbit kot barat lagi kan. Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar, ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini, kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak. Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafah khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurrin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam bin Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi tu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku dah. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian kasidah-kasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israil untuk datang, cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Israel, datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku, supaya aku berjumpa dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Ya, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surah Al-A'raf. Setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada perakhirannya. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda. Boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia. Ada malam itu tengok-tengok tak ada. Tak ada kawan kita. Jadi dengan sebab itu peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu umpamanya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati umpamanya adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Nak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Nak dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka ghoribin aw amir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun amir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir. Yang ini mencari satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi SAW itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya? Hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan? Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah, umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi, Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri. Sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada menderita.
3: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita atau kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu mungkin sebahagian orang kata ni duk Perlis no? Dia no? Orang tak tahu, kata memang ada kat Perlis no? Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam. Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni. Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimasukkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar, turunnya dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya dajjal, keluarnya dajjal dan sebagainya. Baik, jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia, yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah, tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, no? Ustaz Muhaimin kita, walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya, kena check balik lah tu kan. Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atis sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit no? Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah no? Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni, empat tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa. Tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi. Jadilah kamu gharib. Jadilah kamu orang yang asing, sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi. Dan Nabi kata wasaya'udu ghariban. Dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni yang kita nak ceritakan ni. Fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar ada satu makanan, kita ada 10 orang, berebut tak? Berebut lah kita pakai lapar ni, kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi, silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan, sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti orang Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam, ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni? Soalan begitu. Tak, Rasulullah kata la, bal antum yawma idzin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai. Cuma ramai kamu, walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu tu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam. Dan juga dicabut daripada orang Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni apa yang kita boleh buat untuk kita muhasabah? Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk, nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit, tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu, tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, nah? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Hadis dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina. Tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara

0: Sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam. Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ni mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh, itu penting. Sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang rosak dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni, kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni. Bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.
1: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.

Ya, kita dah sampai dah hujung ruangan Hemoy. Selepas ini kita akan bertemankan rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim di ruangan cerita orang paling cop 82 cop 612. Ada pun live di ruangan TikTok Live Plays FM. Jangan pergi mana-mana, terus setia sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, okay, hello, hi.
1: Lagu untukmu, tolong tepisiki. Lejenak laru.
0: Oke, okay, terima kasih karena beri laluan. Jumpa lagi kita pertemuan hari hari Jumat 19 hari bulan Jun 2026. 3 Muharram 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi di 102.9 MHz.
1: Hantar aku sampai kemari. Aku Muhammad Syakiri di kon.
0: Dan saya ditemani oleh rakan penerlon jurutera yang bertugas Saroji dan juga Kak Rara. Selamat datang dan selamat beristirahat. Semoga anda tenang-tenang sahaja petang ini.
1: Ikhlas dariku, hidup ini keras.
0: Jangan ribut-ribut ya petang ini.
1: Biar tersungkur, misai jangan kena tanah.
0: 6, 5 minit petang. Hey!

Semoga hari ini anda dipermudahkan segala urusan dan ingat selalu ya. Kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Itu janji yang pasti. Satu 102.9.

kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pukul 7.36 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.53 minit malam. Itu waktu penting kita.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

UG14 dengan bunga larangan membawa saudara ke pukul 6.29 minit petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja. Dan saya masih menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

Saudara Endang Estaurina dengan Sangkar Emas di 102.9 MHz. Azizi, salam dari tebing tinggi Mengkalan ya. Oh, di Mengkalan ya. Hanya orang tertentu saja tahu Mengkalan tu tahu mana. Lokasi Mengkalan tu tahu mana ya. Walaupun duduk tebing tinggi kan, dulu duduk pihak motor, aku nak pihak Mengkalan sat. 102.9 MHz, selamat petang dan selamat beristirahat. Ada tempat-tempat yang hujan petang ni. Ada tempat yang tracknya licin. Ada tempat yang tracknya masih lagi kering.

Okey, Kahuna Kaho. Ya, terima kasih. Semoga peminat lagu Hindi terhibur petang ni ya. Abraz Ahmad dia kata lain macam layan tu. Lagu Hindustan tapi muziknya tak macam lagu Hindustan ya. 6:51 minit petang. Abraz, selamat datang Abraz. Faisal Muhammad juga selamat datang. Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

sama-sama kita pertahankan kasih kita ya, Amboi. 3 minit lagi ke pukul 7 malam di 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja di Perlis FM 102.9 MHz. Semoga anda sentiasa sejahtera dan semoga anda sentiasa diberkati juga dirahmati. Hari Jumaat, 19 hari bulan Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah.

0: Penantian Black Rose, ya. Kalam Penang, salam Senja Maghrib, ya. Katanya trek pelan-pelan nak basah dah di belah mana tu? Di belah Sungai Bombang kah? Rosa, hai Rosa. Dari negeri Sembilan, ya. Arizona Ismail. Salam orang Perleh. Okey, terima kasih. Sen, Waalaikumsalam. Selamat petang dari Sungai Golok, Thailand. Ya, sawadi krap. Sabadi mai. Pok Cik Mi di Kelantan kalau tak silap saya kan. Okey, terima kasih Pak Cik Mi. Rosa kata penyanyi ni dari kampung saya, ya, di Negeri Sembilan. Ha, Ajin ni dia negeri, orang Negeri Sembilan lah. Zai Mawar, hai, selamat malam Zai Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi setia bertemankan 102.9 MHz Perlis FM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Senja di Kuala Lumpur ya. Berori. Berori Malantika. Bukan senja di belakang diang. Nizani. Bukan senja di belakang mantu japak. Tak. Ini senja di Kuala Lumpur berori ya. 7.13 minit malam. 102.9 MHz. Masihkah ada cinta? Rahim Rahim. Release FM. Serasi denganku.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Okey, baik saudara, kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan selepas itu kita kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

berseteru ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam kebanyakan kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi hari ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu kerja.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2 sama di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Okay. Sembilan tujuh belas minit malam. 102.9 MHz. Saya bersama dengan anda. Dan bukan kesorangan. Kalau anda mengikuti menerusi live FB Polis FM, saya ada tetamu malam ni untuk kita nak sembang-sembang dan juga cakap-cakap bola. Ya. Bersama dengan saya, Andrian Jurat Chambrong. Selamat malam, Adrian.
1: Ya, Pak.
0: Ya.
1: Malam, Pak.
0: Sihat.
1: Terima kasih lah kerana jemput saya kan.
0: Malam ni, ya.
1: Malam ni.
0: Sihat, ya.
1: Sihat.
0: Sihat, ya. Sihat. Dari Jitra ke Konti. Dari Jitra ke Konti. Bersama dengan keluarga. Ini kali pertama.
1: Kali pertama, Pak.
0: Kali pertama.
1: Kali pertama sampai ke Polis FM. Bangunan baru ni.
0: Oh, kali pertama.
1: Pertama.
0: Rasa-rasanya susah nak pujuk ni. yang kata jurat ni kan, dia susah nak pujuk.
1: Dia bukan pasal susah pujuk, Pak. Pasal dia benda ni dia macam dulu kalau sekolah dulu kan. Dia macam ujian lisan tu. Ujian lisan. Cikgu tanya kita jawab, cikgu tanya kita jawab kan.
0: Dan untuk pengetahuan anda kan, Adrian Jurat Chambrong ni, dia kalau orang Perlis mesti tahu lah kan, orang Perlis dia mesti tahu sebab ini wira pasukan Perlis yang berjaya membawa Perlis balik Piala Malaysia, balik ke negeri Perlis pada 2004 ya? 2005?
1: 2004.
0: 2004 kan? 2004 menewaskan negeri sendiri. Kedah kan?
1: Macam tu lah.
0: Menewaskan Kedah dengan satu gol kosong menerusi gol lontaran. Lontaran. Rasa macam mana waktu tu je, Dad? You menewaskan negeri you sendiri?
1: Nak cerita pun cerita ni 20. 20 lebih tahun dah.
0: 20 tahun lebih.
1: 22.
0: Lebih kurang.
1: Time tu macam mana nak cerita? Macam mimpi je. Macam mimpi je.
0: Tak rasa fras lah. Sebab you tewaskan negeri you.
1: Tu lah, macam dua tahun dia ralat tu ada, Pak. Ralat tu ada.
0: Okay.
1: Tapi pasal kita tu lah. Kita cari apa ni, cari makan kan.
0: Okay.
1: Cari rezeki kat Perlis ni.
0: Perlis, ya.
1: Tak terpisah lah. Apa perasaan tu
0: waktu tu, rasa macam mana? Rasa macam mana kan? Waktu tu rasa macam mana?
1: Dia macam mana?
0: Dia sebelum tu tak berapa nak dikenali kan? Selepas menjaringkan gol menerusi tangan lebih kurang ala-ala Maradona. Maradona dia bagi terus depan pintu gol kan? Tapi you dari luang lontaran terus masuk.
1: Dia sebenarnya, Pak, sebelum apa ni terjadinya lontaran tu kan, ramai dia pun ada kata saya ni cuma import daripada talent.
0: Ya kah? Lepas tu
1: dah jadi kejadian tu, kira apa dia pun tahu lah. Sebenarnya saya ni orang Malaysia, siap Malaysia. Lepas tu pun ada juga yang orang tertanya-tanya. Kan? Apa ni, boleh ke apa ni, apa ni orang Siam? Dia menjawab jawatan dalam Perkhidmatan Awam ni.
0: Kenapa pula tak boleh warga negara Malaysia?
1: Apa ni, ramai, bukan ramai lah, kira member-member yang ni kan. Yang negeri lain macam contohnya Sabah Sarawak ada member-member. Depa heran juga. Terpaksa lah apa ni, apa kita terus terang terang kat mereka. Kan, kita ni memang anak jati Malaysia lah. Itulah.
0: Masih lagi ramai yang tak faham no. Dia ingat orang Siam ni tak boleh menjawab jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.
1: Bukan, bukan dia pun tak faham, bang. Dia pun macam dia pun tak tahu lagi. Pasal kau minoriti kan. Dia pun tak tahu. Banyak dia pun tahu Iban, Kak Razan itu kan. Kau Wi Putra.
0: Kalau kita belah kita ni tak ada masalah kan. Masalah. Okey, kita berbalik kepada Piala Dunia ni. Piala Dunia kan. FIFA 2026. Selepas lagu ni.

0: tentang perkembangan bola sepak bola dunia, FIFA 2026 ni, apa pandangan Jurat?
1: Rasanya kali ni tim tambahan.
0: Tim tambah?
1: Tim tambah 48.
0: Mm-hmm. 48?
1: 48. Mm-hmm. Jadi game pun jadi banyak lah, no?
0: Sebab kita tengok kan, banyak negara-negara baru, banyak negara-negara baru yang ke Piala Dunia, dan juga negara-negara lama yang lama tak masuk. Sampai 2, 30 tahun, 40 tahun layak. Dia layak masuk balik ni kan. Dan juga pendapat Jurat tentang negara seperti Karakau ni, yang penduduk dia cuma 156 ribu orang saja, tapi mereka layak ke Piala Dunia. Kalau nak ikut peralih ni, 300 ribu orang lebih. Kalau kata Malaysia ni, 300 juta lebih kan. Mereka baru 156 ribu orang tapi layak ke Piala Dunia.
1: Rasanya Kurasau
0: kan?
1: Pernah buat friendly dengan Malaysia kan?
0: Pernah buat friendly. Betul.
1: Rasanya program tu buat juga kot.
0: Program yang macam mana tu?
1: Macam player-player dia pun rasanya banyak yang main di luar kan. Rasanya mereka tak ada liga mereka.
0: Oh, mereka tak ada liga mereka.
1: Rasanya lah, kalau tak salah saya lah.
0: Dan banyak mereka bermain di Liga Inggeris ya?
1: Rasanya liga-liga luar lah.
0: Kira Jurat lah kan, selepas bersara terus daripada bola ni kan, lepas bersara daripada bola ni, berapa tahun lah?
1: Kalau ikut bersara daripada competitive game ni, rasanya 12 ke 13 tahun lah ni. Last game rasanya 2014 kot. Last Pialamai.
0: Lepas tu sekarang main untuk jabatan je lah.
1: Jabatan, main petang, veteran.
0: Veteran lah. Ni yang anda pernah buat ke Langkawi ni, tak pergi ya?
1: Oh ya, dah time tu. Rasanya
0: you tak main lagi kot. Tak
1: pergi. Sekolah lagi time tu.
0: Sekolah lagi ya? Pertemuan nostalgia antara Singapura dan juga
1: Singapura.
0: Singapura dengan Kedah yang akan diadakan di Langkawi kan. Okey, pendapat Jurat tentang players yang ada nama ni. Ni macam Messi. Tentang Messi ni macam mana?
1: Dapat saya lah, noh. Dapat saya, dia Messi ni rasanya dia gifted. Gifted.
0: Ke antara Messi dan juga Ronaldo.
1: Itulah ni, Messi ni dia gifted. Ronaldo dia disiplin. Training dia tu. Dia jaga badan. Jaga makan.
0: Maknanya dia
1: lengkap lah dia punya.
0: Maknanya Ronaldo ni, kelincahan dia, segala kebolehan dia menerusi proses pembelajaran yang cukup lama.
1: Ya.
0: Antara Messi dengan Ronaldo ni, you suka yang mana? Selain lah, I tahu lah idola you Fabio Cannavaro. Kan?
1: Tengok ke game tu, okey lah, boleh lah, boleh layan kan. Tapi tak minat lah. Dua-dua ni.
0: You tak minat?
1: Tak minat.
0: Jadi players dunia ni yang you minat siapa dia?
1: Kalau bahagian serangan ni dulu, Silvatore Schillaci.
0: Weh, mana punya mai?
1: Itali dulu.
0: Itali. Ronaldo fenomena? Fenomena pun?
1: Dia Ronaldo dengan Ronaldinho. Ronaldinho okey lagi. Saya minat Ronaldinho juga.
0: Ronaldinho juga?
1: Minat cara permainan dia, bukan kata minat Dia punya apa? Live dia tu.
0: Live player dunia ni kan. Live dia pun ni, kita memang tak boleh ikut, tak boleh buat bincang. Tama-tama soal kita pun, brother tu Romario lah. Romario tu kira kalau dia nak habis game, kalau coach kata dia ni, dia live dia suka enjoy. Suka enjoy Romario ni. Dia kalau nak tuang game, dia tuang macam tu ya. Tapi coach kata kalau hang boleh skor 2 gol, hang boleh belah. Macam malam tu dia perform, dia boleh jaringkan gol. dia terus ambil tiket Petabang, dia pergi enjoy.
1: Boleh enjoy.
0: Pergi enjoy kan. Tapi permainan mereka ni antara yang cukup, orang kata, dahsyat lah kan. Antara player sekarang, kan, yang masih ada lagi ni, yang kita duk tengok ni, Ronaldo kan. Ronaldo, Messi, kan.
1: Modric.
0: Modric, kan. Croatia, Croatia. Okay.
1: 40
0: kan. Okay. Yang 40 ke atas. Pada zaman depa, pada tahun lebih kurang dalam 90-an macam tu lah kan, corak permainan depa ni dengan players-players sekarang ni macam mana, Judak? You tengok.
1: Beza dia macam dulu. Dia undang-undang referee dia tak ni sangat dengan player.
0: Tak macam mana?
1: Dia tak macam mana tu. Dia tak protect. Undang-undang tak protect sangat player. Jadi kita boleh tackle belakang.
0: Okay.
1: Lepas itu biasa macam apa, zaman-zaman semi-pro dulu kan. Tengok dia punya permainan macam mana. Gerah. Kan, tackle belakang. Siku si naik lah.
0: You pun lebih content tu.
1: Dah, dah, dah.
0: You about to do it.
1: Dah, dah, dah.
0: Dah, dah lah.
1: Dia automatic.
0: Dia automatic lah.
1: Dia apa?
0: That reflection lah.
1: Orang gabung kata apa, dia nak ambil lajak tu. Ambil lajak lompat tu kan.
0: Sepanjang sepanjang bermain kan, berapa kad merah dapat?
1: Kad merah tu?
0: Direct kad merah, bukan dua kad kuning satu tengok, direct terus kad merah.
1: Direct rasa sekali kot.
0: Sekali ya? Ingat lawan mana waktu tu?
1: Rasa dengan Kedah. Lawan mana? KL Melemel, tak silap.
0: Oh, masa tu you wakil Kedah. Belum bermain dengan poli lagi lah. Oh.

0: Nak tanya jurat pasukan pilihan yang dijangka ke final ni.
1: Saya away Itali memang.
0: Kalau tidak, kalau dia Itali ni sekurang-kurangnya mereka akan pergi dah separuh akhir. Kita tahu dah. Kan? Ni Itali dah tiga kali dah kot mereka tak boleh pergi. Loop terus. Kan? Awak jadi aku tu lah. Setakat you tahu, adakah dengan ketiadaan penjaga gol mereka yang hebat tu, kira rentak permainan mereka pun senang dibolosi ke macam mana?
1: Saya dah juga kot. Buffon dah besar. Donnarumma naik kan. Tapi tu lah kesihatan dah. Dia naik first choice. Sekali dah lebih Piala Dunia.
0: you minat Itali kan? You minat Itali ataupun you punya Fabio Cannavaro tu you punya idola?
1: Minat Itali.
0: Memang minat Itali lah. Macam I punya bos lah. Bos I pun dia minat Itali lah. Sepanjang Piala Dunia muka masam ya kan. Aku pula piku cair dia. Bos, macam mana bos? Kan, kita punya pengarah kan? Fatih Dayat. Dia memang Itali, dia punya hardcore. Kan? Itu sajalah pil kat dia kan?
1: Dia ikut kat dia punya Facebook lah tu.
0: Betul-betul kan? Tanya bos, macam mana bos? Itali tak boleh masuk film dia. Alah, dah buat macam mana abang kan? Asyik lah. patut you tak apa-apa nak ikut sangat bila Itali tak boleh masuk Piala Dunia kali ni?
1: Tiga kali Piala Dunia dah.
0: You tak apa-apa nak ni sangat?
1: Kurang.
0: Tapi macam tanya tadi lah, antara pasukan yang dijangka akan ke final ni.
1: Jepun lah.
0: Jepun.
1: Korea. Tak tahu mereka punya ni kan. Macam Jepun. Mereka dah sampai mereka punya target yang 30 tahun punya projek dia tu. 30 tahun tak silap.
0: 30 tahun ya.
1: Projek untuk nak ke final Piala Dunia.
0: Adakah Piala Dunia kali ini akan menjadi kenyataan untuk mereka beraksi di pentas akhir?
1: Haraplah.
0: Dengan
1: tak tahu pasal tengok dia punya apa? Table tu kan. Dia punya ni tengok dia punya nak jumpa siapa.
0: Tapi selalunya kalau Itali, kita tahu Itali kurang-kurangnya tetap akan sampai ke separuh akhir dan seterusnya ke final.
1: Suku separuh tu memang tempat dia buat lah Itali ni.
0: Tapi kali ni loop terus.
1: Tiga kali loop.
0: Patut you tahu apa nak minat sangat. Ni Anwar Cik Ahmad dia kata Itali pasal banyak pemain import main Liga Serie A dia kata. Dia ni boleh juga ni. Dia boleh jadi pengulas juga ni kan. Dia ikut perkembangan yang cukup dahsyat ni tentang bola sepak ni. Dan pentas bola sepak Piala Dunia ni mungkin pentas yang terakhir untuk Messi.
1: Rasanya tak juga kot.
0: Tapi Ronaldo confirm lah.
1: Tak dua dia pun.
0: Dia dah umur 41. Dia setiap kali Piala Dunia, dah 5 Piala Dunia, dia tak pernah miss untuk menjaringkan gol. Tapi Piala Dunia kali ni, walaupun dah satu perlawanan apa semua, dia tak ada berapa sentuhan. Masa game dengan mana yang baru ni kan, dia hanya dapat 25 sentuhan sahaja dalam masa dia.
1: Satu game tu.
0: Usia dia dah 40 lebih dah.
1: Dia kalau pemain-pemain yang apa, terkemuka ni kan. Dia pun dah buat kerja rumah dia, homework lah. Homework dia kata homework.
0: Okay.
1: Pasukan-pasukan ni nak jumpa ni. Kan, cara dia ni nak macam mana. Passing dia apa tu, lepas passing ni dia nak buat apa. Dia pun dah tutup ni lah. Dia macam ni. Dia jalan tu kan.
0: Okay. Maknanya kalau aku pas dekat dia ni, aku kena pitang ni.
1: Tahu dah. Yang pasukan lawan tahu dah.
0: Okey, maknanya setengah penonton ni dia tak tahu benda-benda ni kan. Setengah penonton dia hanya tengok nak skill, lepas tu nak tengok gol.
1: Okey, contoh macam Ronaldo kan.
0: Okey.
1: Dia ada dua.
0: Okey.
1: Satu duk condemn kan, haters dia.
0: Yang duk condemn dia banyak lah ni. Haters.
1: Okay. Itu yang kedua. Mahu cakap kan. Tak tahu pasal bola.
0: Dia
1: nak tengok gol lah.
0: Dia pun nak tengok gol ya. Dia pun nak tengok gol ya. Okey.
1: Yang itulah. Bukan kata saya pandai sangat main bola kan. Tapi duduk tengok kan.
0: You main dengan tangan, orang main dengan kaki. dia kenang-kenang betul lah. Kalau kita tolak bola macam ni, kedudukan dia, players ni dia akan kena lari pergi sana. Players yang lain dia kena turun ke bawah. Betul. Yang lain dia kena piduk tengah. Betul. Maknanya bila tahu tugas masing-masing. Sebab tu kadang-kadang kita tengok depa passing pun depa kan tengok orang dah kan.
1: Depa dah tahu dah.
0: Depa ambil bola di depan, depa nak kena passing di belakang, depa tolak tu, depa tahu dah mesti ada
1: kawan
0: depa duduk tunggu dah. Kan? Ini kita duk pegang bola lama tengok
1: cari kawan lagi no.
0: Cari kawan lagi. Oh, maknanya itulah sebenarnya teknik teman taktik bola sepak ni kan. Jadi orang yang duk cakap pandai ni macam curat kata.
1: Dia duk duk atas.
0: Ha.
1: Atas apa ni bangku penonton tu kan. Dia pun punya
0: pandanganlah.
1: Pandangan lain. Daripada yang duduk dalam padang tu.
0: Apa betul? Saya pernah duduk atas padang, duduk atas waktu buat ulasan bola kan, dengan duduk di padang tengok permainan lain tau. Tak sama. Dia tengok di bawah ni, kita tak nampak permainan.
1: Betul.
0: Bawah kita tak nampak permainan. Di atas kita akan nampak permainan dia. Oi, susah juga nak main bola tu.
1: Macam mata lalat.
0: Apa dia?
1: Mata lalat.
0: Mata lalat.
1: Lalat dia nampak semua.
0: Okey.
1: Depan belakang ni kan. Macam kita tak nampak.

0: Okay, Adrian Jurat Camrong, bekas pemain Perlis ya, bersama dengan saya. Kita cakap-cakap bola tentang Piala Dunia. Nak tanya Jurat lah kan, macam mana dengan pasukan Kongo yang baru ni kan? Portugal nak gigit Kongo pun memang orang kata teruk juga. Oh,
1: Kongo tu,
0: Kongo
1: Kongo ni, dapat saya, dia punya player tu lah, player-player tu rasanya main luar banyak.
0: Okay.
1: Main di Liga Jerman, kan? Belgium. Dia dapat pengalaman pada situ lah.
0: Okay.
1: Lepas tu disiplin, teamwork.
0: Walaupun mereka ni tak jumpa tak jumpa sekali kan,
1: macam
0: banyak duk main di luar tu,
1: macam ada macam konten-konten dia buat. Team dia pun harmoni. Harmoni.
0: Okay.
1: Dia tak ada dengki apa kan.
0: Sama-sama pemain eh.
1: Selalunya team-team yang yang boleh dapat champ, dapat cup apa kan, selalunya dia yang penting team tu harmoni lah. Dia tak ada hati pasal apa main sama. Tengok bila kalau gol pun, bukan kata tim Kongo saja kan, team-team lain kan, bila skor gol pun semua happy. Celebrate kan.
0: Celebrate. Kadang-kadang kita tengok kan, macam setengah tu kan 4-5 orang happy. Kan macam tim-tim lain kan 4-5 orang happy. Maknanya ada kata tim tu, contoh tim yang tak harmoni, cuma mereka main mereka main sebagai satu pasukan, tapi dia bila dalam satu pasukan atas padang kan, memang mereka ni tak harmoni.
1: Boleh jadi jugalah.
0: Mereka sekadar main sajalah.
1: Main tak puas hati kat coach, tak pergi main. Ada lebih pada member dia yang ni kan.
0: Ni Anwar Cik Ahmad kata betul lah, Kongo dulu dikenali dengan nama Zeri. Mereka pernah juga ke World Cup ni pada tahun 1974. Ini maknanya tau, banyak tim yang hilang lama, hilang lama daripada peta bola sepak Piala Dunia ni kan. Tengok banyak tim yang lama masuk menghilang, 2-3-40 tahun punya, mereka masuk balik Piala Dunia ni. Agak-agak lah kan, nak tanya Jurat kan, mampukah? Ini soalan terakhir.

0: Ya, ni nak tanya soalan terakhir kan? Kan? Lepas tu lepas soalan terakhir ni ada satu soalan bonus.
1: Bonus ni ya, ni.
0: Tak. Mampukah? Mampukah Malaysia pergi ke pentas Piala Dunia ni? Dari pandangan peribadi you, you sebagai seorang pemain dan banyak kali juga dipanggil untuk mewakili negara, tapi you duk tuang ya kan? I tak mahu tahu kan. I nak tanya, mampukah?
1: Pendapat peribadi lah, noh. Jawab lah. Pasal kita tak sampai lagi level, Pak.
0: Sebab tak sampai. Adakah disiplin? Adakah penerimaan pemain terhadap coach? Kalau coach bagi latihan yang agak teruk sikit, berat sikit, semua komplain? Ataukah pemain kita terlalu manja? Macam mana?
1: Dia macam ni, Pak. Kita nak lepas level ASEAN pun sakit. Kita okey. Macam contoh 2000 berapa coach Datuk
0: Bukan Miski ya?
1: Raja Gopal.
0: Oh, Raja Gopal.
1: Yang AFC yang kita
0: okay.
1: cakap kan.
0: Okay.
1: Lepas tu kita hilang.
0: Okay.
1: Hilang. Thailand ambil.
0: Yeah.
1: Thailand ambil kan. Thailand ambil. Lepas tu lah yang nampak ASEAN ni Vietnam.
0: Vietnam naik balik.
1: Lepas tu main dengan yang pemain bawah lagi. Pemain kajukan ni.
0: Normalisasi ya, bawah mana ya?
1: Nak cakap pun susah.
0: Orang tak, aku pun tergilat lidah ni. Okay.
1: Dia ni sikit. Tapi satu, Pak. Nak kata pasal, okay, dia baru cakap pasal anak jati kan.
0: Okay, ha?
1: Anak jati dia, kalau nak kita nak ke level lebih tinggi, Pak. Adakah kita mampu? Sedangkan kalau kita nak ke luar negeri, tak payah jauh lah, Jepun cukup lah. Jepun, Korea kan.
0: Jepun, Korea dulu mangsa belasahan Malaysia.
1: Satu, apa
0: kita, tapi punya, sekarang daripada tinggal jauh.
1: Kita punya pemakanan tu susah. Susah nak cari makanan.
0: Dia susahkah disiplin diri tu? Kira nak makan nasi kandang, nak makan ikut dan
1: yang tu saja. Dia macam kita orang Malaysia ni, apa-apa pun nasi. Sumber tenaga kita kan. Kalau pergi keluar, macam Abang Salih, dia pun nasi tak makan.
0: Okey.
1: Dia makan sayur lah.
0: Makan sayur lah.
1: Daging.
0: Maknanya dia, kira kita ni kira nak sedap ya?
1: Sedap mulut.
0: Kira mereka ni ada, orang kata wawasan apa? kan?
1: Tapi macam, ada sesengah tim, walaupun mereka dah, dia dah macam ada pakar sains sukan mereka kan? Nak jaga pemakanan mereka. Itulah, dulu tak ada apa. Pak pun tahu kan.
0: Lepas
1: training kan, balun teh air. Poti canai.
0: Tak tarik apa semua kan.
1: Kena bangun no.
0: Tak masuk you lah. Betul tak?
1: No. Habis training lah. Wah, telefon kawan lah. Jom.
0: Teh air
1: orang-orang dulu no.
0: Tapi kita tengok tau. Kalau players luar negara ni, mereka disiplin tak kan? Mereka disediakan ubat-ubatan kan?
1: Betul.
0: Lepas tu, hari ni hang kena makan ubat ni.
1: Betul.
0: Lusa hang kena makan ubat ni.
1: Betul.
0: Tulak hang kena makan ubat ni. Bila tak makan, orang boleh tahu. Doktor boleh tahu kan?
1: Betul.
0: Doktor akan check balik kan? Betul. Dia tak makan, mereka kena denda kan?
1: Semua.
0: Mereka kena denda bukan sikit-sikit. Jadi,
1: potong gaji.
0: Kita kalau kita buat macam tu, adakah kita boleh?
1: Bukan kita boleh tak boleh, Pak. Pasal satu, contoh macam kita injet kan. Kita sendiri lah, Pak. Nak recovery, nak buat recovery balik, nak rehab balik, kita sendiri. Tak ada seorang yang boleh jaga
0: ditugaskan.
1: Kita ditugaskan.
0: Oh, depa memang macam tulah. Depa memang ada orang yang ditugaskan untuk menjaga. Kena buat yang luah, kena buat yang ni, kena buat macam ni ya. Okey. Macam kau duduk main tu kena nama
1: aku. Sendiri sendiri ya.
0: Sendiri ya. Ikut suka orang.
1: Beli farmasi ya. Balik ke orang. Bunyi pun.
0: Okey. Okey, satu lagi ah. Ni soalan lain daripada kan. Cerita ni orang tanya tau. Pasal apa dia pun panggil Pak Luang?
1: Pak Luang tau?
0: Kita dua.
1: Kata Pak Luang ni. Panjang tu tau. Itu pendek-pendek dah.
0: Yang bagi nama Panok Air tu siapa dia?
1: Dah sedap. Sedap mulut panggil.
0: Oh betul lah.
1: Palu Air duduk lambai.
0: Palu Air duduk lambai. Kih tu kan. Kita dua nak pergi ke FAM dulu kan.
1: Pembang
0: di FAM. Atas highway tu, highway tengah duk buat kan. Tengah duk botar. Ada patung duk lambai-lambai kan. Tepi jalan ada patung duk lambai-lambai. Kita pun saya secara automatik hang tengok jurat tu Palong Air tu. Duk buat kerja. Lekat nama jurat Palong Air sampai keluar. Itulah asal usul nama Palong Air. Maknanya dah terjawab kan. Anu Cik Ahmad, hantar kecil tak ada. Kalau dia ada nak hantar kecil, ada kait dia kucing aku habis dah malam ni. Jadi jurat, terima kasih banyak-banyak lah atas kesudian berkunjung buat kali pertama kan ke Poli FM.
1: Pak, saya pun ucap terima kasih lah sekarang nak jemput saya.
0: Tak tu lah, pasal dalam padang lain tau. Memang masa dalam ni hantar tiga kat langsung.
1: Suruh-suruh. Dia macam kata tadi, dia macam ujian lisan tau. Cikgu tanya. Nak jawab. Dia kalau tulis siap-siap tak apa.
0: Tulis siap-siap tak apa.
1: Kita boleh, orang tak apa, boleh pelimun ni kan. Nak kena, dia
0: berat juga tau. No. Main bola pun tak berat ambil tangan ni tau.
1: Petang tadi, tidak tadi tau.
0: Sampai tangan tu lah. Hang teruk betul ya. Tapi satu ajarat selain daripada ini saja sembang kan. Selain daripada hang buat gol lontaran ke dalam, terus gol dan lontaran ketika melawan Negeri Sembilan untuk final Piala Malaysia kali kedua tu kan. Kali yang ketiga. Yang kedua kita tewas kepada Selangor kan. Yang ketiga menerusi balingan juga tapi singgah ke kepala Filima Cipita kan. Akhirnya kita tolak tepi. Selain daripada gol-gol tu, gol mana yang paling ingat sekali?
1: Mana?
0: Rembatan jarak jauh ke apa kan? Dia pun takut kalau bak rembatan jarak jauh hang ni, dia pun takut.
1: Rasanya free kick dengan Public Bank
0: lah.
1: Keeper Wimurugan.
0: Okay. Itu paling ingat lah. Nanti kalau ada gambar hantar main kat aku nak tengok lah. Kok lah ada gambar. Mana tahu.
1: Ya bos buat lah bos. Eh? Bos Patil.
0: Oh dia dah.
1: Pasalnya dia dah.
0: Oh dia dah lah.
1: Okay. Dia baca berita kan.
0: Dia baca berita. Tapi sayang lah tadi tak lipi masuk. Nasib dia esok kelak. Esok cuti kan.
1: Tak buat daging. Ada geng.
0: Ada geng. Okay, terima kasih jurat eh.
1: Sama.
0: Bukan apa nak erik hang main sini memang susah. Susah.
1: Tu nak jawab
0: je
1: ni.
0: Oh tu pasal tiba-tiba aku panggil. Okey jadi. Aku ingat dah standby lah semua. Okey orang banyak macam tu. Ya tidak tak lena. Tentang tadi lah.

dari sinar mata ya, dari mata turun ke hati ya, kumpulan The Bumi Putra Rockers membawa saudara menghampiri ke pukul 10.32 malam.

Okey, Barbara Streisand dengan lagunya Woman in Love, 10.40 minit malam, 11 malam. Kita seperti biasa ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam, 11.15 minit malam. Jangan lupa, kita akan bersama dengan lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

Syamilan dengan lagunya Hening Rindu ya. 102.9 MHz.

mencintaimu adalah takdirku. Saudara, selepas lagu ini kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam.

Okey, negaraku, ya. Marilah sama-sama kita mempertahankan dan kita menjaga negara kita yang kita cintai. Okey, seperti biasa, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

Putri Raja Jan Amigos mengakhiri ramalan lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur ya. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Dan saudara, seperti biasa sebelum berpisah di udara, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Selamat bercuti. Peminat bola sepak bola dunia, FIFA, bolehlah tidur lewat kan.

saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih atas kesan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih pada rakan penolong jurutera saya Saroji dan juga Kak Rara. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Ahad nanti 21 hari bulan waktu yang sama. Dan sebelum berpisah seperti biasa, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan anda. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Saudara, akhir kata ingat selalu ya. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. 102.9

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Ya, termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam tolak semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0, manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini ada persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa,

kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walau apa pun, kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Ya, pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mailah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan Ritma Warisan Nadi Nusa dan juga Bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Paris, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan, macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Syima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Ani Sarbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobile food kios banana, no, mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Se dringam pela circuta. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif. 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jelantun, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Kalipak Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi, Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat Bandel Official, Asma Raza, Ita Ahiris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke, anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf,

Minat peminat Bola Sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 9 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Ini Kumlan Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang-piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni sebab mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lidah Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Fau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kita tanya mereka yang berada dekat live TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fiki 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lumpur Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun, bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru, Abang Tengke Pampampan.
Adventure terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

perempuan semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Kak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukannya lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Dekat Na Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila, Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab, Yusuf YMC masih pegang spanar lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun, kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuma kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga sama pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, ramai yang dah tak sabar untuk menangis demi bujuk katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang arti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prosta hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

0: Kejuaraan Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua. Untuk berada di jam yang ketiga Nasional Kemburuhan tu. Semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take 5 ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan Robot Abang Lori Pamaman. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garage, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Bineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus, saya ini GBH luncur terus. Okey, masuk pom-pom-pom abang-abang lori semua. Pada-pada darat kalau jumpa saya, pom-pom-pom. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang malam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Tapi
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: 1026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif berkata assalam di JBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang Lori, Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh, Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kak SJB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga, Di Kodi. Lagi kita sama kau pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Mungkin ni salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka

Saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau, sebab satu dunia menonton kita bermain, satu dunia melihat kita bawa bola, satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola, saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nurizawati, Kerang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizullah, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang. Sampai pagi Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Itulah kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail, ada siapa lagi? Ada Bakar Wali, Bentong 98, Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida, ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azli Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis Bi Bujuk Kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasir Rangkaian Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

Hassan Sound Vedum dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan jaringnya adalah Alex L. Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marwina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi beribur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakra Bozdi, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ada yang tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, melalui kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity oleh Fazila Iwa dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bucu katil. Dan lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng berhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah, 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih dia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ini dia, ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Dia terlupa nak berniat, terlupa betul-betul, memang asalnya begitu, tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul, memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah SWT. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ini dia berniat awal, ya.
maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu. Nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya, jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, dalam di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka rakaatan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamak takdim ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Burung Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun Geng Buruh Hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Ya, pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Eh, banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, oh, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini, saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Nah, kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz, serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Saha Syed Farid, serta rakan-rakan saya yang juga sesesen pemancar Padang Pau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.50 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.23 tengah hari. Asar 4.49 petang. Maghrib 7.36 malam. Setiap Isya 8.53 malam. Terus dia mendengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan baca surah-surah daripada Al-Quran dan kita akan membahaskan makna-makna seperti mana yang dibahaskan oleh ulama tafsir. Dan insyaAllah pada pagi ini saya mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, surah Al-Fatihah, surah yang mempunyai 7 ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya setiap hari kita mengulang surah Al-Fatihah, kita baca dalam solat subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua, solat zuhur, 4 rakaat kita baca surah Al-Fatihah, solat asar pun sama, solat maghrib pun sama, solat isya pun sama. Kalau kita nak hitung dari solat subuh sampailah solat isya, seolah-olah 17 rakaat dan 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah yang diturunkan di Makkah. Bila kita sebut surah Al-Fatihah, maksudnya dia sebagai satu surah yang dianggap sebagai pembuka kepada Al-Quran yang mempunyai 114 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang saya baca tadi, saya mula dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini adalah adab bagi sesiapa yang nak baca Al-Quran. Al-Quran kata fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu nak baca Al-Quran, Allah kata hendaklah kamu mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya, bila nak baca Al-Quran, Allah suruh kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini adab apabila kita hendak membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ulama bersepakat menyatakan bismillah sebahagian daripada salah satu daripada ayat Al-Quran. Dalam surah An-Naml ada bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama sepakat. Manakala selain pada surah An-Naml, termasuklah surah Al-Fatihah, ulama berselisih sama ada menganggap bismillah sebagai ayat yang pertama ataupun bukan ayat yang pertama. Tetapi apa yang kita pegang di Malaysia ni, bismillah dianggap sebagai ayat yang pertama. Dan bismillah juga merupakan adab dalam kita melakukan mana-mana perkara kebaikan. Bila kita nak mula, nak naik kenderaan, nak pergi kerja, kita nak makan, kita nak masuk masjid, nak masuk dalam rumah, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah nak ajak kita ni, sidang pendengar sekalian, cara nak puji Tuhan. Padahal ayat ini adalah firman Allah. Allah ajak kita bagaimana kita nak puji. Kita manusia nak kena puji sama sendiri ni. Kalau orang utara kata makan puji lah. Ha, kan makan puji. Tetapi Al-Quran, Allah ajak kita dalam bab puji, memuji ni puji Tuhan. Bila kita makan, kita kata alhamdulillah. Kan bila kita kenyang kan, setengah orang bila baru teringat alhamdulillah. Kan sebenarnya sudah makan tu alhamdulillah dah, bukan nanti kita nak sedawa. Kan kita keluar dari masjid alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kan maksudnya ni perkara-perkara yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Jadi Al-Quran kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi menggambarkan kepada kita Tuhan ni bukan Tuhan untuk orang Islam sahaja. Allah ini merupakan Tuhan kepada sekalian alam. Bahasa mudah kita kata flora ke fauna ke, yang melibatkan manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, sama ada makhluk tu kita nampak seperti makhluk yang seperti kita ataupun makhluk yang kita tak nampak, sama ada jin ke, hantu ke, semua ni ada Tuhan. Sebab tu Tuhan kata Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebagaimana dalam bismillah, Tuhan kata dengan nama Allah yang maha pemurah. Ar-Rahman itu sifat kepada Allah. Ar-Rahim pun sama, yang maha penyayang. Kan? Jadi, sebagai orang bincang dalam ayat ini, apa beza Ar-Rahman? Sebab masing-masing Ar-Rahmanir-Rahim itu perkataan yang hampir sama. Masing-masing membawa kepada sayang. Kan? Tetapi, Ar-Rahman itu maksudnya Allah sayang kepada mana-mana makhluk. Tetapi Ar-Rahim, Allah sayang khusus kepada orang yang beriman. Ayat yang keempat, Allah berfirman, Maliki Yaumiddin,
Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Hidup kita ni bukan habis dekat dunia saja. Kita ada alam barzakh, kita ada alam akhirat. Tuhan yang menguasai hari pembalasan agama bukan setakat terhitung di dunia sahaja. Bahkan Tuhan menghitung segala apa yang kita lakukan pada hari akhirat kelak. Cuma sidang pendengar sekalian, maliki ni kadang-kadang ada qiraat yang lain. Mungkin kita pi sebelah Afrika ke, imam dia kadang-kadang dia baca Maliki Yaumidin. Ma dua harkat tu dia baca dengan satu harkat. Jadi maliki tu maksudnya raja pada hari pembalasan agama. Ayat yang kelima, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah, na'bud, kami mengabdikan diri kami kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah, kami mohon pertolongan. Ayat ini menggambarkan kita dalam bab sembahan, kita tak sembah mana-mana Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengakuan kita. Seolah tak ada dah ia ke, hanya kepada engkau sahaja ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Allah sahaja nasta'in, kami memohon pertolongan. Kita tak minta dengan jin, kita tak pi kubur minta hak dalam kubur, kita tak minta dengan jembalang hantu mana ke, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang keenam, Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Allah kata, Allah ajak kita berdoa, Ihdinas sirata, ya Allah, tunjukkan kami jalan al-mustaqim, yang lurus. Dalam ayat Al-Fatihah ni, ayat yang memuji Tuhan, dan ada ayat yang Tuhan ajak kita untuk kita berdoa. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat untuk kita berdoa, kita minta sesuatu dengan Tuhan. Ayat keenam, bagaimana Allah ajak kita jalan hak kita lalui setiap hari ni, Tuhan suruh kita minta sama ada dalam solat ataupun di luar solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Dan ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Kan, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, alladzina an'amta alaihim digambarkan mereka yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada 4 golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka, daripada para nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Jadi 4 golongan ini mendapat nikmat khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dengan Tuhan, Allah tunjuk kat kita jalan 4 golongan tersebut. Dan penghujung ayat ni, ghairil maghdubi alaihim, dan bukanlah mereka itu golongan yang dimurkai olehmu ya Allah. Al-maghdub maksudnya golongan yang dimurkai oleh Allah alaihim, ke atas mereka. Waladdalin, dan bukan pula mereka itu golongan yang sesat. Nak menceritakan pada penghujung ayat ni, jalan yang lurus, ya, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, as-siddiqin, orang yang benar, orang yang mati syahid, orang yang saleh, dan jalan itu bukanlah jalan orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan orang yang sesat. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan dalam surah Al-Fatihah memberi keberkatan kepada kita. Ayat yang kita baca, kita kena faham apa maknanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Plus FM 102.9 MHz selasih dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kat sini geng teman anda hingga pagi 6 jam 10 pagi lah, 4 jam kita akan bersama-sama lah di udara ni, insyaAllah. Dan bersama dengan saya, rakan penolong jurutera Syed Farid dan juga Saha, kawan-kawan saya tugas di sesen pemancar perempau. Anda yang mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku, tak kira di mana juga anda berada lah, boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Frekuensi kita 102.9 MHz. Alhamdulillah, bangun awal hari ni kita ucapkan sedikit-sedikit syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan untuk orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang jauh dengan kita, dipenuhi dengan perasaan kasih sayang cinta, insyaAllah. Terus setia tahu Plus FM serasi dengan ku ya.

Hey, stay tune bersama dengan kami di Plays FM, okay? Hati-hati tau yang memandu waktu ini. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, okay? Serasi dengan ku. Cool.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kepada negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi, Kermin Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Men- Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
11: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
12: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
13: Maksudnya
11: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
14: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
11: Ya begini. Semestinya hanya di TV OK.
15: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
16: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
18: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
19: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.
20: Perlis FM.
21: Alright, selamat datang ke Perlis FM 102.9 MHz ya.

7 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya di Place FM ni. Macam biasalah geng, hari ni hari Sabtu eh. Jom kat sini lah teman anda. Hari ni dah 20 Jun 2026. 4 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, syukur. Cuaca pun baik pagi ni. Tenang-tenang aja. Yang bercuti tu sama bercuti lah. Yang bertugas sama bertugas. Samalah kita ke udara. Anda juga bertugas, saya juga bertugas. Kerjanya sama, berbeza je. Bertugas tetap bertugas lah. Yang baru balik kerja tu, alhamdulillah dah sampai rumah. Rehat-rehat sekejap sambil dengarkan Plis FM. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Dan selepas itu, kita nak kongsikan juga lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nanti. Sorotan selama satu minggu lah. InsyaAllah. Perlawanan semalam 19 hari bulan dan juga hari ni 20 Jun 2026. Kejap lagi tahu. Tunggu eh. Alright, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu sekitar dari Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Senang aja, type met.gov.my. Untuk hari ini, pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Itu ramalan dia. Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat ya. Kawasan pedalaman. Malam clear, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca untuk hari ini sekitar negeri Perlis. Anda boleh tengok dekat Malaysia ataupun ada download My Cuaca lah, lebih mudah eh. Itu dia cara-cara dia. Alright, kejap lagi kita nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Tunggu 102.9 MHz. Ya.

0: pilih kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.
1: Ya, yeah, thank you pilih kita di Perlis FM. Di mana-mana juga ada berada. Boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Itu dia, cara-cara dia. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Mi Akbar pagi ni. Anda lelek je kat rumah sambil-sambil dengar Perlis FM, sarapan, yang tengah berjoging dengan headphone tu. Ini berkenaan dengan lawatan ke Turkmenistan dia, capai matlamat kukuh hubungan dua negara. Okey, ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan kerja rasmi beliau ya ke Turkmenistan telah mencapai matlamat yang digariskan khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan juga kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Beliau berkata lawatan itu juga turut memberi lembaran baharu ini dalam usaha memperluaskan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutamanya sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diterokai dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Saya merakamkan penghargaan kepada Presiden Turkmenistan Sedar Mudir Muhammadov serta semua pihak yang telah memberikan layanan cukup mesralah kepada delegasi Malaysia. Salut saya kepada pasukan kementerian kedutaan besar Malaysia di Ashgabat, Patronas, petugas keselamatan serta rakan-rakan media yang telah memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran setiap urusan. Boleh baca berita penuh dibuatkan dalam e-akhbar berita harian. Boleh tengok kat sana Kementerian Kesihatan Malaysia di peringkat akhir selesaikan kekangan birokrasi latihan kepakaran ini dalam metro. Ini Kementerian Kesihatan di peringkat akhir untuk menyelesaikan beberapa kekangan dalam latihan kepakaran termasuk halangan birokrasi yang dikatakan melambatkan usaha melahirkan pakar baharu dalam bidang kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kementerian sedang meneliti kekangan dalam sistem sedia ada dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara. Ini termasuk pengiktirafan tempoh supervise work experience SWE sebagai sebahagian daripada tempoh latihan yang diperlukan bagi doktor. Ini untuk mengikuti sub kepakaran. Beliau ada bottleneck kekangan, kini pastinya mahu diatasi. Kalau persepsinya dulu adalah kerana mereka dalam LNPT, laporan nilai prestasi tahunan dia, sekarang ini mereka sudah menjadi pakar tapi menjalani supervised work experience selama 6 bulan. Tempoh itu tidak diambil kira lah. Tapi kali ini kita sudah mengambil dia sebagai sebahagian daripada tempoh untuk mereka mendapatkan sub kepakaran. Katanya lah pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman pembinaan klinik kesihatan Bakun Murun. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, kuota budi madani 300 liter bergantung situasi ekonomi semasa. Ini dipandang rengas keputusan untuk mengembalikan semula kuota dari program budi madani kepada paras asal iaitu 300 liter sebulan masih bergantung kepada perkembangan semasa ekonomi negara. Biarpun perjanjian damai yang di antara Iran dan Amerika Syarikat sudah dimeterai Setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata kerajaan akan menilai keadaan semasa terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan berhubung perkara itu. Sekiranya keadaan ekonomi kembali stabil seperti sebelum tercetusnya konflik melibatkan Iran dan Amerika, tidak mustahillah kuota tersebut dikembalikan kepada status kuat asal kerajaan akan melihat kepada kedudukan dan juga keadaan semasa sebelum membuat keputusan tuntas katanya. Ini dalam akhbar Sinar. Okey, itu antaranya yang sempat saya kongsikan. Kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ini.

Okay, ini Rina Ricky. Geng, 7.40 minit pagi. Selamat pagi-pagi. Selamat bangun-bangun kawan-kawan. Ya, hujung-hujung minggu yang mesra ni. Lagi dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Melaka cadang buka laluan penerbangan ya, ke Pulau Pinang, Kota Baru dan juga Batam. Ini 3 laluan penerbangan baru. Masing-masing 1 ke destinasi antarabangsa dan 2 ke destinasi domestik dijangka dibuka ya, menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka, Batu Berendam. Ini menjelang akhir tahun ini, geng. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata laluan berkenaan ialah Melaka Batam, Indonesia Melaka, Melaka Kota Baru, Melaka Pulau Pinang. Ini kerajaan negeri sedang berunding dengan beberapa syarikat penerbangan termasuk satu penerbangan tambah murah untuk membuka 3 laluan berkenaan iaitu ke Batam, Kota Baru dan juga Pulau Pinang. Kita berhasrat akan cuba sebaik mungkin lah untuk merealisasikan pada tahun ini. Ini bergantung pada penilaian syarikat penerbangan terbabit katanya. Ini dimuatkan dalam berita harian . Dalam Metro, 3 bayi antara 20 mangsa terselamat dalam kejadian kepala air di Gopeng. Kerap kita dengar ini sebanyak 20 penduduk termasuk 3 bayi dan seorang wanita mengandung selamat dalam kejadian kepala air di Kampung Ulu Geruntum. Kuala Razila Gopeng. Ini penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu 5.29 petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan juga Penyelamat Gopeng digerakkan ke lokasi lah. Laporan awal memaklumkan berlaku kejadian kepala air di lokasi berkenaan mengakibatkan jambatan yang digunakan oleh penduduk kampung asli, orang asli runtuh. Setibanya jentera ke tempat kejadian, ketua operasi mendapat maklumatlah daripada 20 orang mangsa yang terdiri daripada 4 kanak-kanak lelaki, 2 warga emas, seorang lelaki dan seorang wanita, 5 lelaki dewasa, 9 wanita dewasa termasuk seorang yang sedang mengandung serta 3 bayi. Kesemua mangsa terperangkap di rumah masing-masing berada dalam keadaan selamat mereka memaklumkan bekalan makanan dan juga mencukupi. Dalam keadaan law ni geng, cuaca yang tak menentu ni, hati-hatilah sekiranya anda beriadah di kawasan berair bahaya geng. Lagi berita kemalangan, doktor anak perempuan antara 3 maut dalam nahas. Ini di Pekan, seorang doktor anak perempuannya berusia 2 tahun antara 3 yang maut dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 67 Kuantan Segamat Bampiran Balai Bomba Penyelamat Cini pada Jumaat. Kemalangan kira-kira 6.50 petang itu, mangsa Muhammad Zakri Zuhairi Muhammad Atan 33 tahun bertugas di Hospital Segamat disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala anak perempuannya Dia Sofia meninggal dunia ketika menerima rawatan di klinik kesihatan Cini . Dan Ketua Polis Daerah Pekan Subintenden Muhammad Zaini Mat Zain berkata isteri mangsa Hana Ibrahim 35 juga seorang doktor di Segamat dilaporkan parah. Ibu dan bapa mentuanya Ros Abdullah 72 dan Ibrahim Mat Taib 80 cedera ringan lah. Geng, hati-hati jika anda mandu berita kemalangan ni macam-macam geng. Hati-hatilah ketika anda mandu dan kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kejap lagi berita luar negara. Tunggu.

Sepelele, Sithole dan juga Temba Zuene serta Cesar Montes dari Mexico telah diperintah keluar padang. Ini dimuatkan akhbar Sinar. Gol Freeman hadiahkan detik bermakna. Ini pun dibuatkan juga dalam akhbar hari ini. Di Seattle, pertahanan Amerika Syarikat Alex Freeman menyifatkan jaringannya dalam kemenangan 2-0 ke atas Australia. Aksi kumpulan di Piala Dunia 2006 sebagai detik melengkapkan kitaran keluarga selepas mengikuti jejak kejayaan bapanya dalam arena sukan profesional. Freeman menjaringkan gol kedua Amerika Syarikat dalam aksi di Seattle apabila menanduk masuk bola selepas percubaan Sergio Des melambung ke kawasan berbahaya. Sekaligus memastikan kemenangan yang membawa tuan rumah bersama ke pusingan kalah matilah. Ini antaranya dimuatkan juga dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Dan juga dalam berita harian, aksi lesu babak pertama punca Australia tewas. Ini ketua jurulatih Australia Tony Popovich menyalahkan aksi Long Lai anak buahnya pada separuh masa pertama sebagai punca kekalahan pasukannya kepada Amerika Syarikat dalam aksi kumpulan di Piala Dunia. Skuad Socceros turun menentang tuan rumah bersama dengan keyakinan tinggi selepas mencipta kejutan menewaskan Turki 2-0 aksi pembukaan minggu lalu. Namun harapan Australia untuk kekal melakar satu lagi kejutan terkuburlah di bawah cuaca panas tengah hari di Seattle apabila Amerika Syarikat mendahului 2-0 pada babak pertama sebelum mengesahkan kemenangan. Popovich berkata pasukannya gagal menandingi kekuatan fizikal dan juga intensiti permainan dipamerkan skuad Amerika Syarikat sepanjang 45 minit pertama lah. Okey, itu antara dia. Kejap lagi kita kongsi lagi tentang FIFA World Cup 2025 selepas berita Plays FM nanti. Okey, tunggu Plays FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal menyeru rakyat melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan dan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah serta menjauhi segala bentuk penyelewengan. Titah baginda, nilai-nilai madani dalam kehidupan seharian perlu dihayati, perkukuh perpaduan, tingkatkan ilmu, pelihara adab dan laksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Baginda bertitah demikian semasa menyempurnakan perasmian Majlis Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat negeri di Dewan 2020 Kangak. Berkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal, Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashahalil. Selain itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah kefahaman Islam yang sahih berpandukan Al-Quran dan Sunnah perlu diperkukuh, manakala budaya politik matang dan beradab dipelihara serta rakyat diperkasakan agar lebih berdikari dan berdaya saing. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang keluarga, status sosial maupun keadaan ekonomi. Ini kerana pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan umat berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Ia juga merupakan peringkat asas pembelajaran, pembentukan sasiah dan perkembangan potensi seseorang mula dibentuk. Demikian titah Tuanku Raja Muda semasa berkenan menyempurnakan majlis penyampaian biasiswa seorang anak sebesar harapan oleh Smart Reader Worldwide melalui Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis di Kangar baru-baru ini. Berkat sama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashahalil dan anak dia baginda berdua, waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Selepas 21 saksi memberi keterangan di Mahkamah Seksyen, pihak pendakwaan dalam kes bekas Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man, menutup kesnya. Timbalan Pendakwa Raya Nuralis Mat memaklumkan perkara itu kepada Hakim Azura Alwi. Beliau turut memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan mana-mana saksi kepada pihak pembelaan sekiranya Datuk Seri Azlan dipanggil membela diri. Mahkamah menetapkan 30 Julai bagi pihak pendakwaan dan pembelaan memfailkan hujahan bertulis, manakala hujahan balas perlu difailkan pada 7 September selain menetapkan 1 Oktober untuk sesi kualifikasi. Datuk Seri Azlan berhadapan 5 pertuduhan menggunakan beberapa dokumen mengandungi butiran palsu bagi membuat tuntutan kemudahan cuti seberang laut ke London, United Kingdom berjumlah lebih 1.18 juta ringgit, sedangkan perjalanan itu tidak pernah dilakukan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Kompleks Dewan Undangan Negeri, Persiaran Wawasan Kangar antara Disember 2013 hingga Disember 2017. Manakala pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009, Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta yang sama. Sekian berita disunting oleh Sofie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.